0: Yan. Yan yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani.
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Ah, balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Produa FM yuk.

0: Ngomongin kemarin tentang Met Gala teman Pro 2 ya. Ada satu alasan kenapa Meghan Markle gak pernah muncul di Met Gala dan Brooklyn Beckham gak hadir lagi dalam gelaran tahun ini. Alasannya adalah Anna Wintour. Jadi Bose Food sekaligus kepala pelaksana Met Gala sejak tahun 1995 ini menolak mengundang pasangan Harry dan Meghan Markle, juga Brooklyn Beckham, Nicola Peltz dengan alasan pribadi. Jadi kan untuk yang datang ke Met Gala tuh dipilih, dikurasi, dan yang milih-milihnya tuh si Teteh Anna Wintour ini teman kedua, Teteh. Si nyonya satu ini ya. Gitu, dan jadi seorang sumber mengatakan teman Pro 2 ya, sebenarnya si Anna Wintour ini tuh udah kenal dekat sama keluarga Beckham selama bertahun-tahun, dan dia orang pertama yang masuk ke acara Victoria. Dan even ada rumor bahwa Brooklyn dan Nicola diundang tahun lalu di Met Gala, itu nggak pernah terjadi karena Anna Wintour ini melindungi teman-temannya termasuk ya David Beckham dan Victoria sendiri. Hubungan antara Brooklyn dan Victoria David Beckham beberapa tahun ini semakin memanas. Bahkan sebelumnya Brooklyn ini disebut meminta kalau David dan Victoria ingin berkomunikasi dengannya harus melalui pengacaranya dari Brooklyn. Gitu banget ya. Ini adalah durhaka sama orang tua, jadi gak diundang di acara Met Gala. Gitu ya. Bukan cuma itu, si Brooklyn juga mengaku diminta menyerahkan hak namanya diduga terkait warisan kepada David dan Victoria menjelang Brooklyn menikah dengan Nicola Peltz, dengan alasan bahwa perempuan kelahiran 95 ini bukanlah bagian dari keluarga Beckham. Cenah. Aduh, kalau Meghan Markle ya, sumber mengatakan kedekatan Anna Wintour dan Ratu Camilla ini mempengaruhi penilaian jurnalis tersebut dengan mantan aktris Suits ini teman berdua. Apalagi Meghan Markle konon sempat membuat Anna Wintour kesal karena terlalu dekat dengan editor British Vogue saat itu, Edward Annenfall. Dan kedekatan ini juga yang membuat Meghan Markle menjadi editor tamu untuk edisi tahun 2019. Namun hubungan Annenfall dan Markle juga mengalami keretakan karena Meghan Markle tidak mendapatkan izin untuk menjadi cover edisi September tahun 2022. Ya. Gitu. Jadi waktu itu si Meghan Markle mengajukan permohonan kepada Anna Wintour via Zoom, dan Meghan Markle meminta untuk tampil di sampul Vogue edisi Amerika Serikat dan Inggris, tapi menurut sumber anaknya gak mau. Si Anna Wintournya gak mau teman Pro 2. Gitu. Jadi kayak kalau ada yang kayak rese dikit, bermasalah dikit, gak deh gak gue undang. Gitu kali ya konsepnya Anna Wintour. Ya gimana, soalnya Met Gala ini kan merupakan sebuah acara yang bergengsi, acara amal ya, dan dipatok untuk tiketnya 100.000 US dollar atau setara dengan 1,7 miliar rupiah untuk satu orang. Sementara harga satu meja penuhnya mulai dari 350.000 US dollar atau 6 miliar rupiah. Bukan orang sembarangan, bukan cuman orang yang punya duit aja dan ketenaran, tapi harus dilihat attitude-nya. Dari sini kita bisa belajar ya teman Pro 2, bahwa yang namanya ketenaran, kepintaran, kekayaan itu kalau enggak dibarengin sama attitude, big no banget gak sih?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Spada bareng Sandy Puspandini di 96 FM. I

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

2 buat kamu yang siap-siap buat nonton Mortal Kombat kedua. Ini udah rilis ya dari tanggal 6 Mei kemarin di bioskop Indonesia. Nah, yang kedua aja ini kita belum nonton karena baru rilis 2 hari yang lalu. Tapi ternyata sequel Mortal Kombat yang akan berlanjut ke film ketiga, draft pertama dari naskah Mortal Kombat ketiga tuh kata Joe Taslim udah dibuat. Beh, ngebut. Joe Taslim mengungkapkan bahwa sequel Mortal Kombat akan berlanjut ke film ketiga dan draft pertama dari naskah Mortal Kombat ketiga sudah dibuat. Kabar tersebut diungkap oleh Joe Taslim beberapa hari jelang perilisan Mortal Kombat kedua yang rilis di bioskop Indonesia mulai tanggal 6 Mei kemarin, teman Pro 2. Dalam Mortal Kombat kedua, Joe Taslim mengungkapkan porsi adegannya berkurang dibandingkan film pertama. Hal ini lantaran hadirnya karakter baru yang lebih beragam. Kini Joe Taslim ini berperan sebagai Noob Saibot, versi reborn karakter Bi-Han yang mati pada film pertama lalu dihidupkan kembali oleh Quan Chi, yes, dalam sequelnya. Jadi event kayak gitu, aktor Liu Dilin yang berperan sebagai Liu Kang mengungkapkan bahwa Mortal Kombat 2 tidak akan sama tanpa kehadiran Joe Taslim pastinya ya. Nah, hal senada juga disampaikan oleh Max Huang yang berperan sebagai Kung Lao. Ia memuji akting dari Joe Taslim, teman Pro 2, karena menurutnya cukup sulit untuk berakting hanya dengan mata dan pada peran Sub-Zero atau Bi-Han ya. Dan Joe Taslim ini lebih sering tampil dengan kostum ninja sehingga hanya memperlihatkan bagian mata dan alisnya aja. Mortal Kombat kedua merupakan sequel dari Mortal Kombat yang tayang 2021 lalu. Film Mortal Kombat merupakan adaptasi dari game video yang bertajuk sama yang sangat tenar pada dekade tahun 90-an. Dan di film kedua ini akan berfokus pada pertarungan para petarung Eternal ya dalam Mortal Kombat yang digelar di Outworld. Dan Mortal Kombat 2 masih digarap oleh kreator film pertamanya yaitu sutradara Simon McQuaid dan diproduksi oleh Warner Bros, sedangkan skenario film dikerjakan oleh Jeremy Slater. Para pemain inti Mortal Kombat juga kembali seperti Tadanobu Asano, Liu Dilin, ada Jessica McNamee, Mike Chadbrooks, Louis Tan, hingga Joe Taslim. Tapi pastinya juga ada pemain baru seperti Carl Urban yang menjadi salah satu pemeran utama. Ada Adeline Rudolph sebagai Kitana hingga Tati Gabriel sebagai Jade. Oh, Tati Gabriel. Ini yang di serial You ya pastinya, teman Pro 2. Siap-siap aja. Pastinya buat kamu yang excited dan nungguin banget, suka banget sama film Mortal Kombat yang pertama, jujur Sandy suka banget karena dibandingin sama yang versi gamenya ini, wah, live action yang benar-benar semua kostumnya, make up-nya tuh hebat, mirip banget. Ya, jadi seakan-akan kita kayak masuk ke dunia game yang realistis gitu ya untuk di Mortal Kombat ke 1. Dan pengen banget cepat-cepat tonton yang kedua. Belum dapat jadwal kosong sih, enggak tahu entar siang kali ya kita nonton bareng.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

96FM, teman Pro 2. This is one song coming from The Weeknd with Out of Time. Siap-siap aja buat kedatangan The Weeknd yang kabarnya resmi dikonfirmasi akan menggelar konser di Jakarta di tahun 2026 ini. Dan pasti kabar ini juga diperkuat oleh promotor Champrisen yang merilis teasernya serta pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung ya. Ini menjadikan salah satu konser internasional terbesar yang dinantikan. Beuh, siapa di sini yang suka sama The Weeknd, teman Pro 2? Karena kabar terbarunya, akun resmi Live Nation di Jepang, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura secara bersamaan juga memposting pesan yang sama kemarin ya. Sebuah pertanda untuk tur penutup. 5 negara, satu pengumuman terkoordinasi. Ini bukan rumor dari fans, tapi ini langsung dari Live Nation-nya langsung ya. Dimana tur terakhir dari After Hours Till Dawn Tour, terbesar dan tersukses sepanjang karir The Weeknd, sedang menuju Asia. Tour ini sudah memecahkan rekor di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, dan sekarang giliran Asia. Even belum ada tanggal resmi yang diumumkan, tapi ketika 5 akun negara Live Nation ini bergerak bersamaan di hari yang sama dengan pesan yang sama, biasanya pengumuman resminya tinggal hitungan hari aja, ya, bukan minggu. 5 negara sih, Indonesia tuh kagak disebut sih, teman Pro 2, tapi ya itu tadi si Champrisen kasih kode bahwa gelar konser The Weeknd di Jakarta ini akan terhelat, teman.

lewat video teaser ya yang diunggah di akun resmi Instagram Temp Present yang dikenal sebagai promotor untuk konser musisi besar dunia di Indonesia yang menampilkan kompilasi visual panggung yang megah berdurasi 59 detik. Video tersebut seolah menjadi jawaban atas penantian panjang para penggemar yang tergabung dalam basis fans The Weeknd ya. Dan pasti dalam keterangan unggahannya promotor menuliskan pesan singkat yang penuh teka-teki namun punya makna dalam dalam kelanjutan tur sang musisi. A foreshadowing for of the vinyl leg. Jadi sebuah pertanda menuju babak akhir. Tulisannya gitu ya, teman Pro 2. Nah, event video tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dalam waktu singkat. Pihak Temp Present masih menutup rapat informasi detail mengenai tanggal pelaksanaan, harga tiket maupun lokasi spesifik konser. Tapi biasanya nih, strategi yang kayak gini-gini yang kayak misterius itu tuh lazim dilakukan oleh promotor besar guna membangun antisipasi yang masif sebelum pengumuman resmi. Jadi sengaja biar nanti melonjak itu yang ngawar tiket ya. Karena memang sinyal mengenai kehadiran Abel Tesfaye atau The Weeknd ini ya sempat dinyatakan sebelumnya oleh Gubernur DKI Jakarta tadi ya saat memberikan bocoran mengenai daftar musisi mancanegara yang dijadwalkan akan manggung di ibu kota. Nah, kalau konser ini terrealisasi, maka Jakarta akan menjadi saksi sejarah kembalinya pelantun Starboy ini kan ke tanah air, teman Pro 2. Karena The Weeknd tuh sebelumnya pernah tampil sebagai penampil utama dalam gelaran Jakarta Warehouse Project ke-10 yang diselenggarakan di Garuda Wisnu Kencana Bali pada tahun 2018 silam. Dan kehadiran kali ini diprediksi akan membawa skala produksi yang jauh lebih besar dibandingkan penampilan sebelumnya. Dan Temp Present sendiri diketahui akan menggelar konser One OK Rock pada 16 Mei adalah ini juga 29 sampai 30 Oktober mendatang ya. Sebelumnya mereka juga sukses menggelar konser besar di Jakarta seperti Baby Monster, Maroon 5 dan juga Linkin Park, Bruno Mars sampai Coldplay. Iya sih yang gede-gede semua sih. Ini kalau terhelat sampai di Jakarta Bruno Mars, The Weeknd. Sayang banget kalau sampai kamu harus lewatin.

0: Tips tanggap bencana Sesar Lembang. Pertama, kenali lokasi rawan gempa di sekitar kamu, terutama kalau tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kedua, pastikan rumah aman. Cek struktur bangunan dan pastikan tidak ada benda berat tergantung di dinding. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isinya, air minum, makanan instan, obat-obatan, senter, peluit, dan dokumen penting lainnya. Keempat, simulasikan evakuasi bareng keluarga. Tahu jarak keluar dan titik kumpul itu penting banget. Terakhir, saat gempa terjadi, lindungi kepala, cari tempat berlindung seperti di bawah meja, dan jangan panik. Ingat, gempa bisa datang kapan saja. Siap siaga sekarang, selamat nanti.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Teman Pro 2, setiap tanggal 8 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai salah satu momentum penting di dunia yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, di mana masyarakat internasional kembali memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross Yes, di hari ini. Dan peringatan ini menjadi simbol solidaritas global terhadap korban bencana, konflik, hingga krisis kesehatan di berbagai negara. Pastinya nih, ini bukan cuma sekedar kayak agenda tahunan yang seremonial, tapi di balik peringatannya terdapat sejarah panjang tentang perjuangan kemanusiaan yang hingga kini masih relevan di tengah meningkatnya tantangan global, teman Pro 2. Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia merupakan peringatan internasional yang ditujukan untuk menghormati peran relawan, tenaga medis, serta organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan pada pagi hari ini, teman Pro 2, kita bakalan ngobrol dengan salah seorang relawan di donor darah. Ya, artinya dia sering banget mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan sesama manusia yang memang ini juga sangat dibutuhkan ya. Dan sangat penting pastinya ya, demi keberlangsungan hidup seseorang, teman Pro 2. Kita akan ngobrol bersama satu narasumber kita, yaitu ada Teh Ica. Kita langsung aja ya, kita sudah terhubung dengan Teh Ica di balik telepon kita. Selamat pagi, Teh Ica.
1: Halo, pagi.
0: Halo, Teh Ica, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Eh, Teh Ica lagi di mana nih anyway?
1: Lagi di rumah.
0: Lagi di rumah. Ih, senang banget. Udah donor belum bulan ini?
1: Udah, bulan ini udah.
0: Wih, kapan tuh?
1: Di tahun 21.
0: Tanggal 21 April kemarin, ya? Oke, okay. Anyway, Teh Ica ini sedikit agak luplep suaranya. Mungkin Teh Ica bisa beralih ke tempat yang sinyalnya agak lebih bagus. Atau biasanya tuh, kalau lagi pakai wifi dimatikan aja dulu wifi-nya. Coba-coba ya, biar lebih enak kita ngobrolnya.
1: Udah aman?
0: Oke, okay. Kita coba lagi ya, Teh ya. Oke, okay. Jadi memang sudah pada April kemarin ya, dan memang kita harus break dulu, nggak bisa setiap bulan juga kan ya kalau ngedonor itu tuh ya?
1: Betul, 3 bulan sekali.
0: 3 bulan sekali. Nah, kalau boleh tahu, aku pengen tahu dong kayak Teh Ica tuh dari kapan awal mendonorkan darah dan kenapa Teh Ica ini konsisten mendonorkan darahnya, Teh Ica?
1: Ah, oke. Aku awal donor darah itu di tahun 2018.
0: 2018, oke.
1: Okay. Awalnya itu karena diajakin sama saudaraku. Dan abis ditawarin, terus kerasa manfaatnya.
0: Apa tuh manfaatnya?
1: Ke badan tuh jadi lebih ringan gitu loh, Teh.
0: Oh, oke, okay. Enteng ya badan ya abis donor ya.
1: Nah, terus juga kan kita soalnya darah tuh diperluin sama orang lain. Nah, jadi aku mulai rutin dari 2018 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, oke. Okay. Total udah berapa kali? Kan itu ada catatannya ya, Teh, ya? Itu total udah ada berapa kali donor sampai sekarang?
1: Dari dulu sampai udah ada 20-an.
0: Wih, udah ada 20, tepuk tangan dulu, hebat. Dan pastinya juga katanya kalau misalkan sudah mendonor kesekian kali kayak ke 20, ke 50, ke 100 itu dapat kayak penghargaan gitu ya dari PMI-nya ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. 20 kali donor kurang lebih dari tahun 2018 sampai sekarang dengan manfaat kesehatan yang didapatkan sama Teh Ica sendiri, dan ini bikin Teh Ica apa ya kayak adiktif dan enggak kapok ya, Teh, ya?
1: Iya, enggak kapok.
0: Wih, keren banget gitu. Nah, kalau misalkan buat teman Pro 2 ini yang memang belum pernah nyobain yang namanya donor darah, karena biasanya nih kalau yang belum pernah nyoba, itu tuh mereka tuh kayak ada rasa takut sama jarumnya yang gede-gede banget, panjang-panjang kalau saya dilihat tuh si jarum-jarum buat donor darah. Itu gimana Teh? Ada tipsnya nggak sih untuk biar enggak nervous untuk pertama kali donor gitu?
1: Gimana ya, relax aja sih. Dulu aku waktu pertama kali sama juga sih takut. Cuma aku mencoba relaxnya kayak sambil dengerin lagu gitu. Terus si tangannya jangan apa ya, jangan terlalu dikepal ketika jarumnya udah masuk gitu, jadi relax aja.
0: Ini jadi buat teman Pro 2 yang masih takut donor darah karena sakit ya, soalnya jarumnya gede, lebih gede dari suntikan. Jujur Li, lebih apa ya, lebih sakit suntikan sih ya, lebih peres ya nggak sih Teh ya? Karena saya ini juga dulu adalah orang yang takut buat donor, ngelihat si jarumnya kayak lebih gede nih gitu ya. Ternyata pas sekali
1: aku takut darah Teh.
0: Iya ya kan, gitu takut gitu kan. Terus kayak ternyata pas nyobain, nggak sesakit itu ternyata ya, walaupun jarumnya agak gahar ya kalau dilihat-lihat ya. Gitu. Nah, ini Teh kan kalau misalkan mau donor darah itu biasanya suka diperiksa tekanan darah, kadar hemoglobin dan lain-lain. Sebenarnya ada nggak sih kayak hal-hal yang bisa mempengaruhi tekanan darah ataupun hemoglobin dari gaya hidup kita? Kalau misalkan kita pengen mencoba untuk pertama kali donor darah, apa yang perlu diperhatikan dari gaya hidup kita tuh Teh?
1: Kalau dari aku pribadi sih tidurnya harus cukup.
0: Tidur harus cukup, satu, lalu?
1: Makannya harus yang kayak mengandung zat besi gitu, kayak misal ati ampela, daging merah, kacang-kacangan. Terus olahraga juga harus cukup sih. Maksudnya kayak seaktif mungkin gitu.
0: Terus katanya juga kalau donor darah nggak boleh yang ini ya Teh ya. Jadi kayak ada ngisi form dulu gitu kan ya Teh ya. Jadi ditanya apakah pernah sakit tertentu, flu batuk terakhir berapa tahun, bulan kapan gitu, berapa minggu terakhir gitu kan. Ada syarat lain enggak Teh yang memang di apa ya, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk donor darah gitu?
1: Kalau misal seingat aku ya Teh, kalau misalnya malamnya minum aspirin tuh paginya enggak boleh donor darah.
0: Oh iya, minum obat ya semalamnya enggak boleh. Khusus aspirin aja atau obat-obat lain, vitamin lain itu masih boleh Teh?
1: Kalau vitamin masih boleh sih, cuman kayak misal aspirin yang sakit kepala, sakit badan kayak gitu, mending hold dulu.
0: Itu satu. Kedua apalagi deh, kalau siklus menstruasi itu berpengaruh juga nggak buat perempuan?
1: Kalau buat kemarin sih dari dokternya, seminggu setelah haid atau 3 hari setelah haid itu udah boleh.
0: Udah boleh ya, aman ya?
1: Iya.
0: Itu aman. Tapi kalau berarti kalau misalkan lagi menstruasi belum boleh ya Teh ya, harus berhenti dulu
1: belum,
0: ya. Takut kehabisan darah kita nanti kayak disedot vampir ya. Gak ada vampir padahal ya. Jadi kita juga tetap harus memikirkan kondisi badan kita saat kita donor darah gitu ya Teh ya.
1: Iya.
0: Terus juga di situ ada penilaian tentang hubungan seksual gitu ya Teh ya.
1: Iya,
0: penggunaan alat kontrasepsi, terus juga ditanya pakai tato atau enggak. Nah, kayak gini-gini ya kan. Itu tuh kenapa sih Teh kalau yang pakai tato enggak boleh sih Teh, kalau boleh tahu kenapa?
1: Kalau setahu aku memang karena kan si tato itu jarumnya di bawah apa ya, kulit atau apa gitu, jadi takutnya tercemar ke darah apa gimana, aku juga kurang paham.
0: Udah berkaitan dengan si jarum-jaruman itu ya. Jadi semuanya itu akan ditanya-tanya dulu. Ini mungkin FYI ya buat para pendonor pemula ataupun yang baru berniat mau mendonorkan darah. Jangan khawatir teman Pro 2, jangan kayak aduh aku kayaknya agak pusing-pusing, kayaknya aku kurang darah, aku begini-begini, tenang ya. Itu semua akan dicek dulu langsung sama perawat-perawatnya ya Teh ya.
1: Betul, sama dokter.
0: Dokternya juga ada, dicek dulu gitu kan tekanan darah kita, hemoglobin, terus juga ditanya semalam tidur jam berapa, udah makan belum gitu ya. Terus ada ya, form betul. Form juga yang memang sudah kita isi, itu akan ditanya kembali gitu kan ya. Ke terakhir ya. Menstruasi kapan, punya tato atau enggak dan lain-lain, semuanya akan ditanya. Jadi ya usahakan buat teman Pro 2 yang memang pengen mencoba untuk donor darah, itu harus staminanya bagus gitu ya Teh Ica ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu satu. Nah, kalau misalkan alur pendaftaran ke PMI, PMI itu yang ada di Jalan Aceh ya? Jalan apa sih, Teh?
1: Betul,
0: ya. Jalan Aceh ya, benar ya? Oke, itu gimana alur pendaftarannya kalau misalkan mau donornya langsung ke PMI deh gitu?
1: Oh, kalau misalnya nanti datang ke PMI, nanti ada tablet TV gitu, Teh.
0: Oke.
1: Buat ambil antrian. Nanti setelah ambil antrian nunggu dipanggil, dipanggil regis ulang, habis itu nanti ngisi form yang tadi.
0: Oke.
1: Habis udah ngisi form, nanti nunggu dipanggil dokter untuk diteliti dan ditanya lagi.
0: Yes.
1: Habis itu baru setelah ditek dokter di tes hemoglobin. Kalau misalnya tes hemoglobinnya lolos, kita tunggu buat masuk ruang tindakan. Kalau misalnya nggak lolos ya udah pulang lagi gitu kan.
0: Nah, Teteh pernah nggak lolos? Pernah nggak lolos nggak pas screening gitu?
1: Alhamdulillah nggak sih, selalu lolos.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Aman tuh teman Pro 2 ya. Jadi kesehatan kamu juga berpengaruh. Nanti abis itu dites tes masuk ruang tindakan. Pengambilan darah tuh kurang lebih kayak 10-15 menit ya Teh ya, tergantung darah
1: betul.
0: Kita masing-masing ya.
1: Ya,
0: satu betul. Satu labu tuh berapa cc, Sandy lupa gitu kan ya. Terus abis itu kita biasanya pulang bawa kue, kalau enggak telur, kalau enggak susu.
1: Ya, di keringannya, tapi kemarin tuh bisa makan di sana Teh.
0: Oh gitu. Wih asik.
1: Kalau pagi menunya itu bubur.
0: Oke.
1: Okay. Ayam. Siang tuh bubur kacang.
0: Oh asik, dapat MBG ya ternyata di sana ya. Asik, suka banget aku sama MBG ya. Jadi seperti itu ya kalau misalkan kita mau daftar langsung ke si PMI-nya yang di Jalan Aceh ya. Oke. Okay. Mungkin di sini Teh Ica bisa nggak sih kayak meyakinkan lagi untuk para pendonor pertama gitu kan ya, yang memang mau coba nih, katanya enak ke badan dan jujur memang itu kerasa enteng badan kita ya Teh ya gitu. Enak banget, segar gitu. Terus yang biasanya pusing-pusing tuh hilang gitu ya. Itu kerasa banget gitu. Nah, gimana cara Teteh untuk meng-encourage teman Pro 2 biar lebih berani lagi? Ayo deh, ayo cobain gitu. Kan suka ada yang kayak kurang yakin gitu. Gimana cara Teteh meyakinkan mereka? Monggo Teh.
1: Ayo teman-teman, gak sakit kok donor darah. Dapat MBG gratis.
0: Dapat MBG gratisnya yang di highlight. Aduh, pokoknya gak sakit ya itu ya, yang memang harus digarisbawahi ya. Selain gak sakit ya kan, kita juga punya manfaat kesehatan lain, dimana darah kita juga akan digantikan oleh sel darah merah yang baru pastinya ya kan. Gitu, kita juga lebih segar, lebih sehat, dan kita juga pastinya menolong sesama umat manusia yang membutuhkan darah kita. Gitu ya Teh Ica ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh, rencana Teteh kapan donor lagi berarti Teh?
1: Di bulan kemarin April, Juni
0: ya. Oke, jadi Juni adalah jadwal rutin Teteh nanti datang ke PMI. Ketemu di sana ya Teteh ya, nanti kita makan MBG-nya gratis ya. Oke deh kalau gitu. Teh Ica juga Sandy mau ngucapin selamat Hari Palang Merah Sedunia ya, sebagai seorang pendonor darah yang rutin. Dan semoga orang-orang seperti Teh Ica ini juga semakin banyak ya, yang bisa membantu sesama dalam urusan kesehatan khususnya, dan pastinya juga ini urusannya dengan jiwa ya. Terima kasih banyak Teh Ica.
1: Sama-sama Teteh, makasih juga waktunya.
0: Pokoknya sehat terus buat Teh Ica, sukses terus buat Teh Ica pokoknya ya. Selamat pagi Teh Ica.
1: Pagi.
0: Jujur, gak sakit teman Pro 2. Serius, Sandy itu adalah orang yang penakut ya, terus kayak pain tolerance-nya tuh rendah banget teman Pro 2 ya. Bahkan untuk kayak ke klinik kecantikan aja yang cuman kayak di IPL gitu, Sandy jujur suka nangis ya. Tapi ini urusan donor darah emang gak sakit teman Pro2, apalagi manfaat yang didapatkan setelah donor darah yang kita lakukan ya. Biasanya tuh kayak 2 atau 3 hari setelah donor darah badan kita jauh lebih segar. Emang sih pas donor darahnya gitu kan itu agak sedikit puyeng-puyeng dikit gitu ya, kayak ngerasa lagi clubbing gitu ya. Puyeng-puyeng dikit gak masalah teman Pro2, makanya kan dikasih kayak makan gitu, kayak susu. Itu emang harus ditambah lagi asupan makanan bergizinya ya, biar darah kamu juga bagus. Dikasih nanti obat apa penambah darah itu ya kan, itu ada. Pokoknya kamu juga diharuskan makan yang banyak nutrisi atau zat besinya juga. Itu untuk badan kamu juga lebih sehat lagi dan memproduksi sel darah merah lebih baik lagi teman Pro2. Gitu. Selamat Hari Palang Merah Sedunia pastinya teman Pro2 ya, buat kamu yang mau coba untuk donor darah khususnya jangan takut ya. Nanti ketemu sama Sandy juga di PMI.
2: Hai, ini kami dari Gama Lelauri Cantika
3: dan kamu lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, Teh Mami.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie
0: Chaplin. Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, Bernapas Dalam-Dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: sarapan belum sih jam segini? Karena udah jam 9 ya, Taman Pro 2. Sarapan, makan yang memang setiap harinya nyampe ke kamu, Taman Pro 2. Itu bukan perkara apa yang kita makan, tapi juga gimana ya makanan tersebut diproduksi, disimpan hingga sampai ke tangan kita dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Dan pastinya juga di tengah tantangan perubahan iklim, kenaikan harga in this economy, bahan pokok pada naik-naik ya, sampai isu food wave, sistem logistik pangan berkelanjutan menjadi topik yang semakin penting untuk dibahas. Dan pagi hari ini kita sudah bersama satu narasumber kita yang akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai tema sustainable food logistic system, yaitu Bapak Hubert Mulyasari, Taman Pro 2, yang akan menjadi narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Pak Hubert.
1: Selamat pagi Kak Sandy.
0: Halo, sehat Pak Hubert?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada ngajar Pak hari ini Pak?
1: Hari ini kebetulan saya cuma bimbingan akademik.
0: Oh, bimbingan akademik aja. Kalau boleh tahu Pak Hubert itu ngajar jadi dosen apa Pak dan di mana Pak?
1: Saya ngajar di Teknik Logistik.
0: Oh, Teknik Logistik.
1: Dan di kampusnya.
0: Kampus mana Pak?
1: Jauh.
0: Di mana tuh?
1: Ada di Kalimantan.
0: Waduh, hebat sekali. Ini bisa. Berarti Bapak ini lagi di Kalimantan, Pak ya?
1: Betul betul. Wih. Kalimantan Barat.
0: Kalimantan
1: di
0: Barat.
1: Ngabang.
0: Wah hebat. Bapaknya ada di Kalimantan, suaranya ada di Bandung, menggema loh Pak ya ini. Luar biasa.
1: Karena orang Bandung.
0: Orang Bandung aslinya mah ya Pak ya. Cuman memang bertugas di sana ya Pak ya.
1: Mohon.
0: Oke, baik. Pak Hubert, ini berbicara mengenai Sustainable Food Logistics System. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Sustainable Food Logistics System? Ini biar masyarakat lebih paham lagi menggunakan bahasa sehari-hari. Itu teh maksudnya apa, Bapak Hubert? Silakan.
1: Oke, makasih Kak Sandy. Jadi yang kita kenal selama ini kan badan urusan logistik ya, ada yang mengurus tentang bahan pangan dan juga pemerataan dari bahan pangan itu ke seluruh daerah di Indonesia gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah selama ini yang kita tahu kan harga itu memang agak sulit kita jangkau. Dan itu kebanyakan selama ini di Pulau Jawa, itu distribusi banyaknya untuk beras.
0: Banyaknya apa, Pak?
1: Lebih banyak itu untuk beras.
0: Oh, untuk beras, oke. Lalu?
1: Ya. Nah, penasaran nggak kenapa di seluruh Indonesia sebenarnya makanan pokoknya nggak cuma beras?
0: Oh, kenapa tuh?
1: Itu. Karena memang yang namanya makanan pokok ya, itu berdasarkan kebiasaan atau suatu masyarakat yang sudah membudayakan dengan jenis makanan tertentu. Ya.
0: Oke.
1: Kita seringnya ngeluh karena ya kalau makan itu harusnya pakai nasi. Itu ya. Jadi kalau orang Indonesia kan logikanya
0: ya, gimana Pak? Oh, oke. Ya, nampaknya sedikit ada gangguan teknis. Teman Pro 2, kita akan coba lagi hubungi Pak Hubert. Tadi tuh ngobrol sama Pak Hubert sampai orang Indonesia tuh kan kebanyakan makannya adalah nasi. Walaupun memang ternyata setiap daerah itu beda-beda apa yang dimakan menjadi makanan pokoknya, Teman Pro 2 ya. Masih membahas tentang food logistics system, pastinya Teman Pro 2 ya, yang memang menjadi sebuah hal yang kita bahas di pagi hari ini. Dan ini juga ada hubungannya dengan mata kuliah yang diajarkan oleh Pak Hubert di salah satu kampus di kawasan Kalimantan Barat yang tadi sudah disebutkan sama Pak Hubert sendiri. Karena Pak Hubert ini mengajarkan tentang sistem logistik, Teman Pro 2 ya. Kita akan hubungi lagi Pak Hubertnya sebentar.

0: Oke, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Hubert. Selamat pagi, Pak Hubert. Aduh, ya, sedikit ada kendala teknis ya Pak ya. Gak apa-apa ya Pak ya. Oke, Pak Hubert tadi sudah sampai sampai ke dimana makanan pokok orang-orang Indonesia itu berbeda-beda nih Pak. Jadi bukan hanya beras, itu gimana Pak kelanjutannya?
1: Nah, sebenarnya lanjutannya itu yang kita butuhkan sekarang ya, adalah jaringan logistik yang memastikan bahwa setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu nggak cuma beras ya, jadi sebenarnya kayak sayuran, daging, ikan, buah-buahan gitu ya, itu tuh perlu diratakan sebenarnya.
0: Oke.
1: Hanya saja yang kurang adalah sarana dan prasarana yang mumpuni. Contohnya nih, kita tuh kan seringnya membutuhkan makanan yang fresh ya.
0: Iya.
1: Sementara di daerah seperti di sini di tempat saya, itu masih kurang untuk pasokan buah-buahan, sayuran dan juga daging ya. Karena memang belum ada yang gudang khusus bahan pangan. Lalu kendaraan yang khusus cold storage. Sementara kita itu masih sibuk menanyakan kepastiannya, kepastian harga ini bisa dijangkau atau enggak. Padahal ya para sarananya itu yang kurang. Nah, kesannya kayak kita itu lebih mengutamakan yang namanya harganya dulu, baru bisa kita bikin rata untuk bisnis-bisnisnya.
0: Oke. Nah, dengan geografis Indonesia nih Pak, yang berpulau-pulau, banyak lautnya, apakah itu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk Indonesia dimana food logistik sistemnya tuh agak sulit untuk tersebar secara merata Pak?
1: Betul, itu tantangannya sebenarnya.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak Pak?
1: Iya.
0: Ya? Ada lagi nggak Pak atau bagaimana? Silahkan.
1: Nah, sampai tahun 2026 ini Indonesia sebenarnya udah beberapa pelabuhan ya, sudah ada disediakan di Kalimantan, yang baru itu ada pelabuhan Kijing.
0: Oke.
1: Ya, Kalimantan Barat. Lalu di Sulawesi sudah ada disiapkan beberapa pelabuhan. Bahkan beberapa gudang yang sudah sebenarnya itu sudah difungsikan gitu ya, untuk bahan-bahan yang memang jadi kebutuhan masyarakat. Nah, tapi untuk realisasinya masih banyak untuk kebutuhan seperti industri manufaktur yang kelas besar. Nah, sebenarnya kesannya kita menganggap industri itu lebih banyaknya untuk yang tambang, manufaktur, untuk produk-produk otomotif gitu ya. Sementara si kebutuhan utama masyarakat itu kurang didorong. Itu sih yang realnya.
0: Makanya
1: saya pasarnya itu sama sustainable, artinya itu kan berkelanjutan ya.
0: Iya. Oke.
1: Nah, sistem logistiknya yang dikatakan.
0: Nah, dengan adanya perkembangan teknologi Pak, khususnya teknologi digital sekarang kan emang udah banyak banget gitu ya Pak ya. Itu cukup membantu sistem logistik pangan jadi lebih efisien gak sih Pak?
1: Sebenarnya baru sedikit.
0: Baru sedikit, kenapa tuh Pak?
1: Betul, ya, karena butuh real systemnya, gak cuma digital system. Kan kalau kita untuk yang namanya pemerataan ya.
0: Iya.
1: Infrastruktur itu harus dibangun fokusnya untuk mendukung pemerataan ini.
0: Nah, oke, infrastruktur berarti apa?
1: Ada yang pernah viral ya. Ingat nggak Kak Sandy, ada yang pernah viral dari Kalimantan Barat bahwa infrastrukturnya ada yang kurang.
0: Oh iya, itu bagaimana Pak?
1: Pernah di-upload itu di TikTok. Itu salah satu gambarannya yang ada di sini. Ya, jadi untuk modal pasar pun masih terbatas di sini. Pasarnya.
0: Oke.
1: terbatasnya dalam hal penyediaan kebutuhan masyarakat selain beras. Berasnya udah banyak banget di sini, udah banyak. Tapi untuk yang kok harganya yang cabai bisa mahal, sayur itu masih harus berapa hari baru bisa tersebar di daerah Kalimantan Barat.
0: Oke.
1: Karena belum semua daerah.
0: Oke. Jadi saking sulitnya pendistribusian ke khususnya ke daerah Kalimantan Barat gitu ya Pak ya, dengan infrastruktur yang memang masih kurang gitu, itu menjadi sebuah kesulitan dan ini dampaknya menjadi harga lebih mahal ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah,
1: gak rata harga itu.
0: Betul. Nah, lalu bagaimana Pak? Seberapa penting peran petani lokal Pak, khususnya di kawasan Kalimantan Barat sendiri yang tadi Bapak sempat singgung juga, karena memang ada studi kasusnya juga di sana, begitu. Seberapa penting sih Pak kita memberdayakan petani lokal gitu, dan pastinya juga mendukung pertanian daerah gitu Pak, agar hal ini juga bisa tertutupi gitu.
1: Penting banget, gini Kak. Pemberdayaannya itu enggak cuma sekedar ngasih modal ya.
0: Oke.
1: Karena di sini masih minim pengetahuan petani itu untuk produk-produk bahan pangan. Banyaknya di sini kan kebun sawit.
0: Sawit ya, nyawit ya guys. Kalau nyawit jago di sana. Ya. Oke.
1: Emang itu bagus.
0: Oke.
1: Sebagai pendapatan.
0: Iya. Oke.
1: Hanya saja yang minim itu jadi literasi,
0: yes,
1: minim training juga ya, pelatihan, bahkan pembekalan untuk hard skill maupun ya penguasaan alat untuk teknologi pertanian. Di dalam sistem logistik ini, di dalamnya itu perlu dukungan teknologi yang secara fisik bisa digunakan oleh kelompok tani.
0: Oke. Ya. Jadi bukan cuma modalnya doang yang di awal, tapi juga mungkin edukasi berlanjutnya seperti apa untuk petani-petani lokal, khususnya di daerah-daerah tertentu seperti di Kalimantan Barat, begitu ya Pak ya. Oke. Pak, dari analisis Bapak begitu dan data yang Bapak miliki, ada nggak sih Pak negara yang menurut Pak Hubert ini punya sistem logistik pangan yang bagus banget dan bisa menjadi contoh untuk Indonesia? Ada nggak sih Pak?
1: Oke, nah untuk yang dari Eropa, itu karena bentuk negaranya kan nggak banyak pulau seperti Indonesia ya.
0: Betul.
1: Tapi ada beberapa negara yang sudah mulai untuk di kategori negara maju ya.
0: Yes.
1: Contohnya kayak di Belanda, Prancis. Nah itu punya beberapa pulau kecil yang memang terpisah dari daratan utamanya gitu. Dan juga dengan UK, dengan Inggris. Nah, di situ mereka itu menanamkan yang namanya dukungan utama untuk pertanian. Pertanian itu memang salah satu fokus industri negaranya.
0: Oke.
1: Kayak tetangga kita aja, ada Australia.
0: Iya.
1: Australia itu malah udah lebih duluan ya, harapan seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya sustainable food logistic system, memang fokusnya itu adalah kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pangan utama ya, tidak lagi fokus hanya pada satu jenis yang makanan pokok gitu ya. Nggak lagi berpikir bahwa oh makanan pokok itu kita biasa makan nasi, jadi harus ada beras terus. Malah kan kalau di Eropa ada alternatifnya dengan kentang, dengan jagung. Di Amerika Selatan itu ada jagung, ada sorghum, bahkan gandum.
0: Oke.
1: Nah di Indonesia pernah dilakukan studi bahwa selain beras dan juga jagung, ada juga jenis sorghum.
0: Apa tuh?
1: Sorghum ataupun jenis sagu. Sorghum itu bentuk lain dari gandum ya, satu varietas lain gitu.
0: Kayak gandum ya. Oke.
1: Iya, betul.
0: Oke. Jadi ada tuh penelitiannya ya, Pak ya. Sebenarnya di Indonesia juga bisa dikembangkan selain beras, nasi terus gitu ya, Pak ya. Bosan juga nasi terus. Iya, bener. Diabetes ya, lama-lama ya kan ya, glukosa tinggi gitu kan ya. Oke. Ini menarik sekali ya, Pak ya. Tapi ini kan kalau berbicara tentang keberlanjutan sistemnya, sebenarnya bukan hanya PR dari pemerintah saja ya Pak ya, yang memang membuat sistem dan menentukan semuanya. Kita nih sebagai masyarakat biasa, ada nggak sih Pak hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mendukung sistem pangan yang lebih berkelanjutan Pak?
1: Ada sebenarnya.
0: Gimana tuh Pak?
1: Misalnya ya, dengan kita ada di sekitar daerah kecamatan atau di pedesaan gitu ya, kita bisa memberikan kontribusi seperti ya kita memberikan sosialisasi dulu, dan juga kita mulai memberikan dukungan. Misalnya ya, kalau itu yang dibutuhkan adalah paham literasinya dulu, literasi tentang potensi apa

0: sesuai dengan sifat geografisnya.
1: Hmm, ya, yeah, betul.
0: Nah, jenisnya adalah umbi-umbian.
1: Ya.
0: Yeah. Betul ya. Mm-hmm. Lalu kalau udah umbi-umbian, mungkinkah ada pengayaan untuk tanaman seperti padi, ya, mm-hmm, untuk produksi beras?
1: Mm-hmm.
0: Ada. Saat ini sudah ada. Okay. Hanya belum optimal.
1: Oke. Okay. Nah,
0: saat ini memang sudah ada varietas yang sudah dikembangkan di sini.
1: Oh, apa tuh Pak?
0: Hmm, varietas baru ya, tapi ya jenisnya memang hanya tahan dengan sifat tanah yang ada di sini, oh, yang tidak begitu tahan dengan air gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan di sini ada dataran rendah gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ada varietas tersendiri.
1: Iya, oke, oke, oke. Jadi semuanya tuh sini bisa di-adjust ya, oke, okay, lalu?
0: Jelas, jelas Kak.
1: Oke, oke, oke. Nah, kalau Bapak melihat 5-10 tahun ke depan Indonesia nih Pak ya, apakah Bapak optimis gitu ya sistem logistik pangan di Indonesia ini bisa jauh lebih maju atau seperti apa nih Pak Hubert?
0: Lebih maju saya yakin.
1: Mm-hmm. Bagaimana Pak?
0: Jika jikanya itu orang yang seperti saya,
1: yeah,
0: masuknya itu teknokrat ya.
1: Oke. Okay.
0: Bukan, kalau birokrat itu beda. Mm-hmm. Sebenarnya lebih butuh peran dari para teknokrat,
1: mm-hmm,
0: para peneliti, para pengusaha gitu ya.
1: Yes.
0: Fokusnya itu kita mengembangkan negara ini atau potensi daerah masing-masing dulu ya.
1: Mm-hmm. Benar-benar.
0: Supaya ada pendapatan dan juga peningkatan pangan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau selama ini kita fokus industri itu hanya mengejar profit,
1: mm-hmm,
0: sekarang yang dikejar adalah lebih ke prosperity, kemakmuran.
1: Oke, oke. Okay, okay.
0: Ya, karena mengejar yang namanya pencapaian yang tinggi dibuat oleh negara kita,
1: mm-hmm,
0: gak mungkin kita mengandalkan para aparat pemerintah ataupun birokrasi.
1: Hmm.
0: Nah, harapan saya sih kalau ada rekan-rekan yang mendengarkan ya apa yang saya sampaikan ini, kalau mungkin saja ini bisa jadi rekaman gitu ya,
1: yes,
0: Kak ya,
1: mm-hmm,
0: dan juga di-share, bisa menggugah gitu. Jadi ada dapat beberapa kalangan yang bisa memberikan permodalan, pelatihan petani, tapi nggak cuma petani, karena di dalamnya kan ada swasta.
1: Oke, iya iya.
0: Swasta
1: iya
0: juga. Indonesia ada banyak banget Kak.
1: Iya.
0: Perusahaan swasta pangan.
1: Mm-mm. Oke. Nah Pak, tapi kalau ini ada kaitannya sama importnya sih Pak, itu kayak ada mm-hmm, apa ya? Impactnya langsung nggak sih? Dampaknya langsung nggak sih Pak?
0: Nah, justru kaitannya dengan import, Indonesia malah cukup import itu hal-hal tertentu saja.
1: Cukup hal tertentu saja.
0: Teknologinya okay, misal.
1: Oke, oke. Kalau pangannya nggak perlu ya Pak ya?
0: Import dibanding pangan.
1: Ketimbang pangan, oke. Okay. Kalau pangannya bisa nih kita olah sendiri di sini, tanah kita banyak ya, subur-subur gitu ya. Mungkin teknologinya betul, saja gitu ya Pak ya.
0: I dan see, lebih banyaknya memberikan permodalan pelatihan itu yang perlu sebenarnya.
1: Permodalan
0: sumber
1: pelatihan
0: daya manusianya.
1: Oke, okay, kalau investor yeah asing boleh nggak tuh Pak? Misalkan invest bertani boleh di Indonesia, oke okay, aman ya Pak ya?
0: Aman malah aja kayak Perancis, Jepang, Belanda,
1: yeah,
0: dari Belgia juga ada itu yang saya tahu.
1: Iya kan tiba-tiba di Indonesia ada lahan gandum kan bagus ya Pak?
0: Terbuka.
1: Iya.
0: Di Jawa Timur gitu ada kalau nggak salah.
1: Di Jawa Timur udah ada ya tuh kan. Ini bisa dikembangkan ada lagi pastinya ya. Oke, Pak Hubert terakhir deh, ada nggak sih pesan Pak Hubert gitu ya untuk generasi muda biar lebih peduli terhadap isu pangan dan keberlanjutan apa nih Pak? Silahkan Pak Hubert.
0: Paling penting banget ini kayak sekarang tuh kita zamannya sosial media ya.
1: Mm-mm.
0: Apa-apa yang viral yang terjadi di sekitar itu kita nangkep langsung di share di media.
1: Betul.
0: Pengennya atensi gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, gimana kalau kita lebih tingkatkan dulu literasi?
1: Mm-hmm.

0: Ya, karena kan literasi itu ada literasi digital di masa sekarang.
1: Ya, ya.
0: Nah, Indonesia kayaknya sekarang lagi kurang dalam literasi, sehingga kita kurang memperhatikan hal-hal yang baik sebenarnya harus dikembangkan. Nah, jadi untuk para pendengar muda, saya harap bisa lebih mengembangkan kreasi dan juga literasinya itu diperbanyak. Memberikan dampak itu nggak harus dari modal yang besar atau dari suatu tindakan yang harus dilihat oleh banyak orang gitu ya. Misalnya kayak ada beberapa orang gitu ya, beberapa orang petani di sekitar entah di Jawa Barat mungkin ada yang kurang diperhatikan sama warga sekitar gitu ya. Nah itu bisa digerakkan dengan cara ya bantu permodalannya dalam teknologi.
1: Nah ini nih.
0: Nah, teknologinya itu buat varietas penelitian. Yes,
1: penelitian
0: Indonesia
1: ya.
0: Kurang peneliti.
1: Aduh.
0: Orang Indonesia kurang peneliti.
1: Kurang peneliti. Indonesia tuh banyak orang pintar tapi nelitinya di luar negeri ya Pak ya. Aduh.
0: Betul.
1: Suruh pulang. Ayo yuk kita bikin Indonesia lebih maju lagi. Oke deh kalau begitu. Pak Hubert, wah luar biasa nih perbincangan kita di pagi hari ini. Benar-benar isinya daging semua ya. Pak Hubert, terima kasih banyak sekali lagi.
0: Iya, sama-sama kasih Andi.
1: Sukses pastinya buat Pak Hubert, lancar-lancar terus setiap apa yang diusahakannya ya Pak ya, ke depannya. Dan semoga apa yang menjadi tujuan kita, biar Indonesia ini berbicara tentang ekonomi sih, sustainability food logistics system ya, ekonominya juga apalagi itu salah satunya gitu, itu menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik ke depannya ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Hubert, sehat-sehat terus ya, kembali lagi ke Kota Bandung nanti dalam keadaan sehat juga ya Pak ya.
0: Iya, makasih Kak.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Hubert.
0: Ya, selamat pagi.
1: Bapak Hubert Mulyasari Lumban Toruan, teman Produa, seorang dosen dari Kalimantan Barat ya, yang bertugas di Kalimantan Barat, teman Produa yang sangat concern tentang sustainable food logistics system. Hal-hal yang memang menjadi kekurangan kita ya kan, hal-hal yang menjadi PR kita, bukan hanya PR pemerintah aja tapi PR kita juga, pastinya juga di sini ditekankan sekali untuk menambah literasi kita teman Produa, untuk menambah ilmu kita. Itu tadi, kita juga harus melihat peluang di daerah kita tuh apa sih yang memang bisa dikembangkan, dan pasti juga salah satu pesannya adalah untuk anak muda, jago-jago melihat peluang apa yang bisa dikembangkan untuk daerahnya, dan ini juga pastinya akan membantu untuk si logistik food sustainable food logistics system di Indonesia biar lebih merata, biar lebih berkembang juga teman Produa. Yes, jangan kemana-mana, saya masih terus temenin kamu sampai jam 10 pagi nanti, so stay close on 96.7.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini?
3: Selalu kubilang aku tak sabar.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
3: Pro 2.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Dahulu semua indah, dahulu.
2: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
2: Atau yang kayak gini?
6: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Lagi dengerin Spada bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
1: Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
4: Sebuah single yang dibawakan oleh The Cardigans berjudul Loveful dirilis pada tahun 1996 silam. Single ini menjadi bagian dari album ketiga The Cardigans yang bertajuk First Band on the Moon. Lagu yang ditulis oleh Peter Svensson dan Nina Persson tersebut menjadi single hit internasional The Cardigans pertama, berada di posisi kedua chart Billboard Hot 100 Airplay dan tampil di 6 chart Billboard lainnya. Menariknya, Loveful ini didaulat menjadi salah satu soundtrack dari film Romeo and Juliet yang rilis pada tahun 1996.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

udah jam 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Udah waktunya saya harus pamit dari Rekan Nature Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah simak Pro 2 pagi hari ini di Spada edisi Jumat 8 Mei 2026. So it's a wrap for today. Saya bakalan balik lagi buat nemenin kamu besok di hari Sabtu siang, teman Pro 2 ya. Kalau begitu, sehat-sehat terus kamu teman Pro 2. Jangan lupa bahagia. Have a great day. Bye-bye.

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2 barengan sama di Santai Siang.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari kabar duka dari musisi senior James Afsunda yang meninggal dunia di New York, Amerika Serikat pada Kamis pukul 11.28 waktu setempat. Menurut informasi yang disampaikan oleh istrinya melalui unggahan di platform media sosial. Dengan duka dan cinta yang mendalam, kami mengumumkan meninggalnya James Afsunda, suami, ayah, sahabat, dan penulis lagu Indonesia yang tercinta. Demikian informasi yang disampaikan oleh Priscilla, istri James Afsunda dalam unggahan di Instagram pada Jumat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua datang dari perusahaan hiburan Korea Selatan, HYBE, yang mengumumkan peluncuran label baru bernama ABD yang dikhususkan untuk pembentukan girl group. Grup K-pop yang semua anggotanya perempuan. Menurut pengumuman perusahaan yang dikutip dalam siaran Sumpi pada Jumat, ABD merupakan singkatan dari A Bold Dream, merepresentasikan pencarian pendekatan kreatif yang dicirikan dengan cara berpikir fleksibel dan ringan yang membayangkan D alih-alih C setelah A dan B. ABD didirikan sebagai bagian dari strategi multi-label HYBE yang memperkuat keahlian dan otonomi masing-masing label, kata HYBE.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara James Cameron dan Walt Disney Company dikabarkan digugat atas dugaan penggunaan rupa wajah seorang aktris pribumi tanpa izin sebagai dasar karakter di film Avatar. Menurut laporan Variety Rabu, aktris Kornika Kilcher yang menggugat itu menuduh bahwa ketika dirinya berusia 14 tahun dan baru tampil sebagai Pocahontas dalam film The New World karya Terrence Malick, Cameron mengambil fitur wajahnya dari sebuah foto yang dipublikasikan lalu meminta tim desain menggunakan wajah tersebut sebagai dasar karakter Neytiri di Avatar. Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas penggunaan rupanya, baik dalam Avatar maupun produk dan promosi terkait, bunyi dalam dokumen gugatan itu.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng. Produ FM.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

Ngelising sama Mary Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Lala di santai siang ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau di jam 10 sampai jam 12 artinya Pro 2 Hitlist itu adalah segmen yang ditunggu-tunggu sama teman Pro 2. Aku yakin banget karena kamu bisa request lagu apapun yang kamu mau, lagu barat, lagu Indo, lagu K-pop, lagu Brazil mungkin. Pokoknya apapun kamu boleh banget langsung aja request ya di WhatsApp kita di 0812 6020 9696, atau nanti Lala bakal bikin question box di Instagram dan langsung aja isi di situ. Langsung Lala puterin. Dan kalau misalnya mau kirim salam-salam juga boleh banget ya, kirim salam-salam yang banyak ke mantan misalnya, ke sahabat, ke bestie yang lagi merantau, atau ke orang tua, siapapun boleh lah pokoknya. Langsung aja kirim-kirim salam kamu ya. Tapi sebelum aku play, aku akan bacain dulu nih yang udah masuk requestannya ya. Shalom ke penyiar aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Kir King, Berjuang Sendiri. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki internet dominasi gereja. Tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Ini khusus buat Bapak Pendeta Johannes Alberti kalau yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Oke, Kak Yoram Rinaldo, nanti akan Lala puterin nih ya lagu requestan kamu, yaitu Kir King, Berjuang Sendiri. Oke, next ada lagi dari Pro 2. Pro 2 RRI katanya. Oke, request dong lagunya Astrid Aku Di Sini, atau Astrid Ku Ingin Kau Tahu, atau Astrid Tak Apa. Oke, Zulfikri, nanti kita puterin ya. Terus ada lagi dari, ini kayaknya dari Berbinar deh ya, dari Galuh Puspitasari. Halo kakak, izin mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke, sip. Aku bakal puterin requestan kamu teman Pro 2 ya. Dan sekarang aku masih nungguin banget juga nih buat teman-teman yang mau request. Langsung ya, please langsung, aku ingetin sekali lagi nih, langsung request ke 0812 6020 9696, atau isi question box ya. Pokoknya jangan lama-lama lah karena waktunya sampai jam 12 doang. Tapi sebenarnya kalau habis itu kamu masih mau request juga boleh, cuma mungkin Lala gak akan bacain. Jadi makanya buruan langsung request sekarang ya, daripada aku dari haha jadi hihi nih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Teman terbaik.

Tentunya masih di Pro 2 Hitlist ya sama Lala nih teman Pro 2. Kita bacain lagi requestan yang udah masuk di WhatsApp ataupun di Instagram nih. Kita baca yang dari Instagram dulu deh. Udah lumayan banyak nih, lo udah bikin question box ya. Ada dari Jeraisoy 90, mau request Samuel Cipta Senja Sudut Kota, thanks. Okay. Ada dari Farisha underscore Naura 08, mau Cegil Nabila Takiyah. Okay, Farisha, nanti kita puterin ya abis ini. Terus ada Where One FM, mau lagu Butuh Waktu Roni Parulian. Okay, dicari dulu ya kalau misalnya gak ada, lalunya puterin yang lain tapi masih dari Roni gitu, okay. Terus dari LRSSTIII.LRS. Susah banget namanya. Ya ampun, mau lagu Adele yang When We Were Young, Kak. Oke, sip. Terus dari underscore Aung Yanlin, mau request di ujung minggu Mesahira. Oke, nanti Lala puterin ya abis ini ya. Yang kamu request pasti Lala puterin, kok tenang aja. Anyway, buat temen Pro 2 nih yang lagi di jalan dan pengen lagu favoritnya diputerin, boleh ya langsung request nih sampai jam 12 ya Pro 2 hitlistnya ya. Ke WhatsApp di 0812-6020-9696 atau isi aja langsung question boxnya di @pro2bdg. Karena Lala udah bikin question box, jadi kamu tinggal ngisi, tinggal tulis mau lagu ini. Udah pasti diputerin sama kita mah boy, udah pasti boy. Jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy. Pokoknya udah pasti diputerin ya sama Lala mah, jadi kamu tenang aja, okay? Memang kalau misalnya paling enak tuh sebenarnya ngelilingin kota sambil dengerin lagu favorit, gak sih?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini.
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, ayo dong, sebentar lagi udah mau jam 12, artinya Pro 2 Hitlist sebentar lagi udahan. Tapi karena ini masih jam 11, lebih 23 menit, jadi aku masih nungguin ya requestan dari teman Pro 2 nih di Pro 2 Hitlist. Langsung aja WhatsApp ke 0812-6020-9696. Tapi sekarang karena udah ada banyak requestan yang masuk juga nih, lalu bakal bacain ya requestan dari teman Pro 2 nih. Hai Kak, aku mau lagunya Semenjak Ada Dirimu by Yofi ya, salam-salamnya buat dia yang jauh di mata. Oh, gemes. Oke, nanti lah puterin abis ini ya. Terus ada lagi nih, Kak, aku mau lagunya Salma Salsabil yang Afa Iyah. Oh, oke, okay. Afa Iyah, kamu semua itu diputerin lagu Salma. Terus ada lagi, Kak, aku mau lagunya Three Souls yang Terbawa Perasaan. Oke, okay. Terus ada lagi, Kisah Bari dong Kak, saya Misi Murangkir. Oke, okay, siap. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang udah request. Dan yang belum, Lala masih nungguin ya requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

Cia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, ini studio lagi bener-bener rame banget. Tiba-tiba aku kedatangan merah-merah tapi gak rilis ya di sini ya. Ini banyak banget loh. Coba kita sapa dulu deh. Hai. Wow, rame ya ini se-RT ngerembuk aku ini. Ini dari mana?
1: Dari kampus Universitas Sanggabuana.
0: Sanggabuana. Jadi sebenarnya kan di sini lagi kunjungan ya. Ini aku langsung nodong mereka mic. Terus akhirnya mereka langsung gini mau gitu ya. Excited ya. Di sini kita chill aja. Oke. Kamu udah tahu belum kalau nyapa pendengar itu apa?
1: Belum.
0: Jadi nyapanya itu teman Pro 2 gitu. Iya, siapa dong? Hai teman Pro 2 gitu.
1: Hai teman-teman Pro 2.
0: Asik. Itu tadi siapa yang mau jadi penyiar tuh? Latihan dulu di sini.
1: Boleh. Hari ini.
0: Oh benar, Dewan jadi penyiar. Jadi tadi kalian di sini tuh keliling-keliling kah atau kayak ngapain nih di sini di dari Bandung?
1: Tadi baru habis wawancara.
0: Wawancara apa?
1: Seputar RRI dulu.
0: Oh, seputar RRI dulu. Tapi baru udah keliling-keliling semuanya, udah per 1 Pro 2 udah.
1: Belum.
0: Oh, ini Pro 2. Oh, asik. Baru Pro 2 langsung ditodong mic nih. Gokil. Jadi baru keliling-keliling dari jam berapa?
1: Jam 10 tadi.
0: Oh, barulah ya, baru ya, tadi. Iya. Rencana mau sampai kapan di sini? Sampai bulan depan mungkin?
1: Iya.
0: Oh iya, bulan depan. Iya, semoga ya.
1: Teman-teman Pro 2.
0: Asik. Udah penyiar banget enggak tuh? Pro 2. Anyway, aku belum tahu nama kalian, mau kenalan dulu dong. Oke. Dari sini boleh?
2: Boleh. Halo semuanya, nama aku Bunga.
0: Halo Bunga.
1: Halo Bunga.
0: Selanjutnya.
3: Ya, halo semuanya. Perkenalkan aku Monica.
0: Asik. Monica. Monikahnya kapan, Monica?
1: Menikah?
0: Enggak, masih. Oh, nanti aja. Next, boleh Tete, Mangga.
4: Kamu kemana ya, Miknya? Halo teman-teman, nama aku Nisa.
0: Hai Nisa.
5: Halo teman-teman Pro 2, izin perkenalkan diri, aku Seni.
0: Hai Seni. Next.
6: Halo teman-teman Pro 2, aku Keisha.
0: Hai Keisha. Terakhir.
7: Halo teman-teman Pro 2, nama aku Tina.
0: Asik, Tina. Dan teman-teman yang di belakangnya ini nih, siapa nih?
6: Kameramen.
0: Iya. Seru banget.
6: Udah.
0: Oke nih, kalian harus tahu kalau jam 10 sampai jam 12 itu adalah segmennya Pro 2 Hitlist. Jadi Pro 2 Hitlist itu kayak kita bisa request lagu apapun. Mau ngirim-ngirim salam nanti pasti aku bakal bacain gitu. Nah, karena sekarang kalian kebetulan sudah di sini ya dan banyak kan, coba boleh dong request dan salam-salam. Mau kasih salam ke mantan juga boleh, Dak.
6: Oh, salam ke mantan. Salam ke mantan. Mau request perunggu katanya teh.
0: Perunggu, oke. Ya, kata siapa kata, itu teh?
6: Kata kita. Teh Bunga.
0: Oh. terus.
6: Sama apa ya?
7: Hindia.
0: Hindia.
6: Oh, sama Hindia.
0: Boleh. Hindia. Oke. Udah, ada salam-salamnya enggak?
6: Salam-salam buat teman-teman kampus kita udah di RRI.
7: Salam-salam juga buat anak ilmu komunikasi.
0: Kalian yang mau komunikasi?
6: Iya.
0: Gacor, pantesan mau jadi penyiar ya?
6: Iya. Ulang ya teman-teman salamnya.
0: Oke, sok.
6: Oh, Bu Filma, mau salam-salam buat teman-teman kampus dan Bu Filma, kita udah di RRI.
0: Asik. Day One jadi penyiar, asik. Tapi semoga enggak selalu Day One ya, semoga nanti kalian beneran di sini ya. Amin. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol di sini barengan dan request juga dan udah ngasih salam-salam. Iya. Semoga kalian bisa beneran ada di sini ya.
6: Amin.
0: Ya, semoga kalian secepatnya menggantikan aku. Oke, ini aku puterin dulu tadi di request ya, mau lagunya Perunggu katanya, mau yang gemilang. Semoga kalian selalu gemilang juga ya.
6: Iya, amin.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Dan untuk para laki-laki, jangan lupa untuk Jumatan ya. Siapin sajadahnya, sarungnya, pokoknya siap-siap untuk Jumatan, oke? Karena ya kita harus kembali suci dan kembali berpulang.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Hai, aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang, masih barengan sama Lala juga ya. Walaupun Pro 2 hitlistnya udah ketinggalan, mungkin tadi yang belum request tertinggal, gak apa-apa ya. Kamu masih bisa request kok, tapi mungkin Lala gak akan bacain, tapi Lala pasti puterin. Tapi anyway, gak apa-apa lah ketinggalan Pro 2 hitlist, asal jangan sampai ketinggalan event-event di Bandung yang seru banget nih minggu ini, teman Pro 2. Jangan sampai ketinggalan ya, Lala bakal spill ya. Besok banget nih, Sabtu tanggal 9 Mei 2026, ada Archipela Fest. Jadi itu banyak banget artis, teman Pro 2, itu kayaknya konser gitu deh. Di Tritan Point Bandung, ada dari band Sat, ada Yura Yunita, ada Ribara Suara, ada Nadif Basalamah, ada Depan Tura, Sukses Lancar Rezeki, amin. Ada Miki Zia yang collab barengan sama Klub Dangdut Racun, ada Pure Saturday, dan ada Pemuda Sinar Mas. Buset, keren-keren banget. Coba kasih tahu dong sama Lala siapa yang udah beli tiket Archipela ini, ngacung. Karena ini kayaknya bakal asik banget ya. Dan kayaknya tiketnya juga murah deh, kayaknya nggak yang kayak semahal itu gitu. Dan di sana juga banyak stand-stand makanan tentunya ya. Terus next ada Pas Hiji Job Fair. Jadi ini dari SMK Pasundan 1 Bandung ya. Itu partisipannya ada Alfamart, Alindomart, Circle K, Erafon, dan masih banyak lagi. Jadi buat kamu yang pengen cari kerjaan, boleh langsung ke Pas Hiji Job Fair. Terus ada Next Level Workshop. Jadi ini content creator gitu ya. Ada Fitri Tropika sebagai special guest star-nya. Woo! Ada Najib Sulaiman sebagai MC and Manager, terus ada Fajar Setiawan sebagai CEO and Founder. Ini kategori kreator itu Fashion dan BHPC, yaitu Beauty, Healthcare, and Personal Care. Ini tanggal 6-7-8, which is hari ini terakhir ya. Siapa yang join event ini? Coba ngacung. Terus ada lagi nih, Forever Mom and Baby Expo, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Mei ya, teman Pro 2, di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadi ini ada untuk para-para ibu-ibu ya. Ada maternity, mom, baby, and kids brand in all one place. Woo. Terus ada sama dari tanggal 7 sampai 10 juga. Ini mungkin barengan tempatnya, cuma bukan, mungkin misah aja sama yang tadi. Itu Indo Build Tech, jadi Indonesia Building Technology Expo. Sama ya tanggalnya, dari tanggal 7 sampai 10. Terus ada lagi tanggal 20 Mei nanti mendatang ya. Sebenarnya udah kelewat tadi tanggal 6 dan 20. Ada Angklung Kita Public Class barengan sama Ade Angklung. Terus nanti ada nih hari Minggu ya, ada yang mau belajar makeup class, boleh banget langsung ke Makeup Puccino di Bengawan nih. Beauty class special launch Be Your Glow Sleep Serum, Thai Sweet Makeup Look. Jujur aku pengen banget belajar Thai makeup gitu, kayak bagus banget, di aku tuh cocok gitu loh. Ini barengan sama Emua Ravinia Makeup, dan benefitnya tuh ada voucher Silky Girl, goodie bag, sertifikat, snack and drink, door prize juga, dan itu cuma Rp125.000. Kalian udah bisa belajar makeup dan dapetin benefit-benefit lainnya. Dan masih banyak lagi event di Bandung yang gak mungkin ya. Bandung sepi tuh gak mungkin, boy. Jangan dianggap sepi, boy. Bandung mah, boy. Makanya tadi lah udah spill semua kegiatan yang akan ada di Bandung this week. Jadi jangan sampai kelewatan, dicatat ya. Jangan sampai kelewatan karena seru banget, jangan sampai kalian kelewatan. Terus nanti kalian pergi-pergi ke Bandungnya minggu depan. Kenapa coba? Soalnya minggu depan macet, udah long weekend, boy.

0: terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tentunya masih barengan sama Lala di Santai Siang, dan hari ini kita kedatangan sama teteh-teteh yang gelis pastinya dong, dan ini bakal daging banget nih ilmunya buat terutama buat ciwi-ciwi ya. Tadi kan Lala udah sempat nyinggung juga soal ada beauty course gitu di Bandung, dan sekarang juga sama nih kita akan dapetin informasi dan pelajaran baru tentang makeup. Kita sapa dulu ya, ada Kak Farida Marlina, halo.
1: Halo, selamat siang,
0: siang
1: semuanya.
0: Kakak ini dipanggilnya apa nih? Farida kah atau Mirna Marlinas kah sesuai Instagramnya nih atau apa nih panggilannya?
1: Iya. Kalau nama panggungnya Mirna Marlinas, kalau okay. Di dunia make up ya, Kak.
0: Jadi aku panggil Kak Mirna aja deh ya.
1: Panggil Kak Mirna aja.
0: Oke. Okay. Kak Mirna sekarang lagi sibuk apa aja nih selain ngurusin makeup course?
1: Selain ngurusin makeup course, kebetulan aku tuh buka usaha jualan baju.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga jualan tas, itu posisinya di Mall Braga City Walk.
0: Oh, ada standnya di Braga City Walk. Uh-huh. Asik. Mm-hmm. Nih buat ciwi-ciwi ini benar-benar
1: Mall Braga 8.
0: Mall Braga 8. Ini emang segmennya khusus ciwi-ciwi banget ya hari ini ya. Tapi enggak apa-apa sih kalau ada teman pro 2 cowok-cowok yang mendengar juga enggak apa-apa. Anyway ini, Kak Mirna, awal mula tertariknya masuk dunia beauty dan makeup itu gimana ceritanya nih? Boleh dong ceritain ke teman pro 2.
1: Oh iya, boleh. Jadi awal mulanya tuh aku sama sekali gak ngerti cara pakai pensil alis ya. Itu masih di tahun 2017-an gitu.
0: Okay.
1: Tapi aku lihat saudara sepupu aku tuh, oh setelah makeup dia cantik banget ya, berubah banget gitu.
0: Terus
1: udah gitu aku belajar otodidak lah sendiri, belajar dari YouTube. Terus belajar dari konten-kontennya Tasya Farasya.
0: Oh benar.
1: Dan itu ngabisin waktu sekitar hampir 2 tahun ya, karena benar-benar ditekunin gitu kan. Nah, terus hasil makeupnya itu sering aku posting di Facebook aku.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba tuh followers tuh nambah terus. Terus ada yang nanya buka kursus makeup nggak gitu.
0: Nah, terus?
1: Waktu itu kan lagi pandemi tuh, sekitaran 2020-an gitu deh, sampai 2022. Karena lagi pandemi itu kan jadinya aku gak bisa buka beauty course yang offline.
0: Iya,
1: jadi aku bukanya secara online aja gitu. Nah okay. Ternyata yang daftar itu ada yang dari dalam negeri, ada dari luar negeri juga.
0: Wah, luar negeri tuh dari mana nih?
1: Iya, ada yang dari Inggris, ada dari Malaysia, ada dari Portugal gitu. Tapi kita pakai bahasa Inggris.
0: Gokil, gitu. Gokil, keren banget. Emang makeup nih bikin ciwi-ciwi itu penasaran ya. Berarti udah lama juga perjalanan dari 2017. Berarti sekitar 11 tahun ya perjalanan makeup ini.
1: 2017
0: gitu.
1: Kak.
0: Iya, berarti udah
1: sekitaran
0: 11 tahun yang lalu. 2017. 8. Oh iya. 9 lah. 9 tahun yang lalu. Wow.
1: Dari yang enggak bisa make up sama sekali, pensil alis juga enggak tahu cara pakainya gimana, cara nyisirnya gimana. Jadi yang belajar ke aku tuh banyak kan yang dari enggak tahu apa-apa sampai yang profesional yang untuk make upin pengantin.
0: Wow, tapi memang jujur ya, walaupun aku juga ya make up mah seada-adanya aja ya, memang yang paling susah itu adalah ngebentuk alis. Itu paling susah.
1: Sama eyeliner
0: yang presisi ya sebenarnya ya.
1: Tapi Kak Salsabila kayaknya cantik deh.
0: Aduh.
1: Bagus aku lihat.
0: Aduh, masa sih? Itu juga hasil otodidak sama aku juga dari kecil banget. Sama ya dari sekitar 2016-an juga, tapi itu aku masih piye banget, itu masih kelas 2 SMP kayaknya. Tapi iya.
1: SMP udah ini.
0: Karena iya namanya juga centil ya, ada wanita mah centil gitu. Jadi we belajar. Berarti iya, akhirnya memilih untuk bikin usaha kursus tuh karena memang banyak yang nanya ya, kayak buka enggak kursus
1: karena
0: gitu.
1: Awal mulanya aku enggak pede karena okay. Kan aku setiap habis makeup tuh aku posting. Entar aku ngikutin makeup dari luar negeri gitu,
0: model
1: eyes-nya gimana aku posting. Terus tiba-tiba orang tuh pada ngomong, "Buka dong kursus makeup." Ya udah akhirnya aku buka.
0: Berarti awalnya emang di posting.
1: Itu mulai dari 2020 itu tuh namanya juga enggak pede ya. Harga awalnya tuh masih 350.000 dulu.
0: Oh my god.
1: Sampai kayaknya naik sampai 10 kali lipat naik.
0: Wah, masya Allah, luar biasa memang makeup ini cuannya gede banget ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Kalau
0: padahal
1: percaya sama kita ya, maksudnya itu kan dengan belajar online aja bisa, gitu kan? Aku nggak ada bantuin dia sama sekali gitu. Jadi dia dari nol yang bisa sendiri gitu sampai finishing kan?
0: Iya.
1: Online itu teruji loh kak, karena kita kan nggak sentuh wajah dia.
0: Benar, benar.
1: Gitu.
0: Tapi kakak berarti benar-benar otodidak ya?
1: Itu hasilnya baik, jadi ada yang daftar lagi. Gitu.
0: Wah, memang gokil. Tapi berarti kakak sendiri ini benar-benar otodidak dari lihat YouTube kan awalnya kan?
1: Iya, nonton YouTube, nonton TikTok gitu. Dan gak pernah, bukannya aku gak mau belajar makeup di orang lain ya. Cuman aku merasa belajar sendiri lebih memuaskan gitu. Aku bisa
0: mengeksplor
1: aku sukanya kemana arahnya gitu.
0: Iya lagi, iya lagi. Tapi kan memang kadang bahkan kayak misalnya MUA-MUA yang belajar dari MUA lain pun itu kan pasti punya signaturesnya sendiri gitu kan. Kadang kalau misalnya kayak hasil complexion atau blush atau segala macam tuh sama, tapi alisnya tuh biasanya beda, ya gak sih kak?
1: Beda.
0: Itu
1: kayak orang melukis aja.
0: Bener, kita bener banget.
1: Pasti ada ciri khasnya masing-masing.
0: Iya, jadi iya banget.
1: Itu sama dengan melukis di wajah ya.
0: Betul, itu adalah seni ya, makeup itu seni teman pro dua.
1: Seni.
0: Kalau menurut kakak sendiri,
1: beda tangan pasti beda hasil.
0: Bener, bener banget. Kalau menurut kakak sendiri nih, yang paling khas, yang paling ciri khas Mirna Marlines banget nih, asik, apa tuh kira-kira?
1: Kalau ini kata orang-orang ya, kata yang udah belajar, kata yang udah lihat, aku tuh lebih concern ke make up mata.
0: Oke, benar. Eyeshadow jadi, berarti ya,
1: make up mata, mata-matanya. Ya, gitu. Lebih ke eyeshadow. Jadi make up mata aku tuh hasilnya tuh lebih kelihatan, kayak misalnya full color ataupun soft color, aku bisa bikin hasilnya tuh nggak terlalu ngejreng.
0: Wow.
1: Walaupun warnanya pakai warna-warna yang terang.
0: Gitu. Wih.
1: Nah, aja kan orang kan seneng kan yang agak-agak natural gitu.
0: Iya benar.
1: Sebenarnya enggak gitu.
0: Iya iya iya. Benar itu biasanya yang suka tuh cowok-cowok kan biasanya gitu. Aku suka kamu natural kayak gini. Padahal mah itu udah ditemplokin cushion udah. Foundation ya. Nggak tahu aja mereka ya kayak.
1: Basically itu gini, kita semua perempuan tuh sebenarnya cantik loh.
0: Betul.
1: Kita terlahir cantik, cuman ada yang mau ngeluarin effort lebih, ada juga yang males.
0: Asik, gitu. Bener-bener. Iya bener. Iya banget bener lagi,
1: kita
0: iya banget.
1: Kita ngeluarin makeup wajah kita itu kan kita butuh effort.
0: Iya, butuh waktu, butuh waktu juga.
1: Gitu. Ada juga yang pengen cantik tapi males memulai gitu.
0: Iya bener-bener. Emanglah pokoknya, tapi menurut aku pribadi makeup itu kayak terapi gitu gak sih? Kayak kita makeup nih seneng gitu.
1: Iya.
0: Iya kan, seru lah pokoknya makeup
1: bener,
0: nih.
1: Bener banget.
0: Happy banget. Pokoknya kalau ngomongin karena makeup sebenarnya nggak bisa 30 menit kak. Kita harus ketemu langsung 2 jam kita ngomongin makeup ya.
1: Iya, sayang banget nih.
0: Ya udahlah ya.
1: Soalnya kalau kita udah selesai makeup itu kan kita ngerasa pede kita
0: bener,
1: tambah lagi.
0: Bener banget.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Dan satu lagi, kalau kita peduli sama diri kita, kita mau bermakeup, di dunia bisnis tuh kita lebih kebuka peluangnya.
0: Oh, karena penampilan
1: karena
0: ya mungkin.
1: Orang ya penampilan itu ngaruh. Bohong
0: betul
1: banget kalau nggak ngaruh.
0: Betul.
1: Gitu kan. Dan orang lebih yakin saat kita bicara apapun gitu. Jadi bohong kalau dibilang makeup itu nggak ada artinya, hanya untuk ngabisin uang aja, ngabisin bahan-bahan makeup aja, nggak. Makeup itu banyak banget artinya yang kita tuh nggak sadarin justru.
0: Ya kan? Benar, benar banget. Aku setuju. Makeup itu nggak cuman make ya, nggak cuman kayak naro lipstick blush on, nggak, itu banyak banget di dalam makeup itu ya, untuk ekspresi diri, untuk eksplorasi kreativitas, pokoknya udahlah makeup nih best, seneng banget ya jadi perempuan.
1: Iya.
0: Bisa dandan.
1: Kalau jadi perempuan gak pernah mau bermakeup tuh sayang banget.
0: Bener, makanya
1: wajah kita ini semua cantik.
0: Yes, gacor. Makanya nih buat teman produk mungkin yang masih takut-takutan belajar makeup, takut jelek, takut ngerasa makin tua, kan ada nih mungkin yang gak pede keluar karena ngerasa kok kayak lebih tua ya aku pakai makeup. Itu sebenarnya bukan karena kamu yang salah, tapi mungkin kamu belum belajar aja, belum mengetahui makeup mana yang cocok sama kamu gitu. Dan caranya caranya gampang banget, kalian tinggal les ya di Mirna Marlina. Anyway, ini kita dengerin lagu dulu kadang, kali ya. Gimana
1: boleh,
0: kak?
1: Boleh. Enggak, maksudnya gini. Kadang ada juga orang yang belajar makeup di tempat lain ya, kayak kursus gitu kan. dia ngejarnya sertifikat gitu kan, sampai berbulan-bulan. Habis itu dia cerita sama aku, "Kak, aku pengen belajar di kakak, soalnya di kakak aku denger 3 kali pertemuan udah langsung bisa makeup untuk ke pesta." Gitu kan. "Aku udah capek nih belajar alis aja udah berbulan-bulan selesai-selesai," gitu kan. Nah, sedangkan di aku dari sejak pertemuan pertama itu, mulai dari alis, complexion, semua udah langsung dipelajari.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ya, jadi 3 kali ketemu tuh dia udah bisa makeup sendiri untuk acara pesta.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi semua tergantung kita sebagai orang yang memberi ilmu, mau ngasih dikit-dikit apa langsung banyak.
0: Benar, benar, benar. Ih, pokoknya emang seru banget lah kalau ngomongin make up, ngomongin belajar make up gitu. Dan teman Pro 2 nih, misalnya masih penasaran, masih mau nanya-nanya tentang make up, boleh banget ya. Kita masih ngobrol juga sama Kak Mirna sampai jam 1 nanti, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu nih ya. Dan anyway, buat kamu yang mau nanya, boleh langsung ke WhatsApp kita di 0812-6020-9696. Dan pokoknya langsung nanya lah tentang course, tentang make up, tentang apapun kamu boleh nanya.

0: Kita balik lagi nih ya, masih ngomongin soal permakeupan barengan sama Kak Mirna ya. Kak Mirna, tadi kan kita habis ngomongin tentang course-nya, makeup course-nya, dan tadi tuh aku sempat baca di topik makeup di topik kita hari ini tuh ada monochrome makeup look 2026. Itu tuh sebenarnya apa sih? Aku baru dengar jujur.
1: Udah pernah denger ya atau baru?
0: Baru-baru banget. Makanya aku penasaran nih, monochrome makeup look tuh gimana tuh?
1: Oh, kalau monochrome makeup look itu dia lebih ke concern jadi satu warna gitu loh, Kak.
0: Oh.
1: Jadi enggak banyak pemakaian
0: iya.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai warna terakota, lipstiknya terakota, blush on-nya juga arahnya ke terakota.
0: Oke.
1: Okay. Terus nanti complexion-nya itu yang cocok itu warnanya itu agak-agak kayak kuning
0: lah. Kuning,
1: Tapi dicocokin ke tone kulit kita.
0: Oke. Okay. Jadi monochrome makeup itu lebih keserasi aja ya, berarti semua warnanya ya gitu.
1: Iya sih, kalau monochrome itu
0: karena
1: warnanya
0: apa?
1: Disesuaikan mulai dari lipstick, eyeshadow, blush on, satu arah. Jadi nggak dicampur-campur.
0: Oh, kalau monochrome makeup look lagi ngetren ya. Itu apakah dia lebih natural jatuhnya apa gimana tuh?
1: Tergantung pemilihan warnanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kayak warna terakota itu kan jatuhnya lebih ke natural ya.
0: Iya.
1: Terus kalau misalnya dia mau pakai eyeshadow agak dibedain juga, warnanya paling larinya ke coklat sih, Kak.
0: Oh, tergantung warnanya
1: yang
0: ya.
1: Yang kayak satu arah gitu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba milih warna kayak merah marun, itu kan kalau merah marun, kalau pakai lipstick merah marun pasti orangnya
0: bold ya, berani, bold banget. Iya benar.
1: Lebih bold jatuhnya gitu, bold makeup look. Gitu.
0: Oh,
1: maka cobain, kalau aku sih lebih suka warna terakota sih.
0: Terakota
1: kan
0: ya.
1: Tone kulit kita beda-beda ya.
0: Iya.
1: Undertone-nya. Kalau kakak cocoknya warna apa biasanya?
0: Jujur.
1: Yang pakai ke wajah tuh lebih cantik gitu kayaknya.
0: Sejujurnya aku nggak tahu banget lagi sebenarnya warna-warna yang cocok di aku. Jadi kayak aku tuh kayak asal pakai gitu loh. Cuman yang pasti aku tahu nih kayak lips gitu. Aku suka banget yang kayak warna pink. Tapi bukan yang kayak pink neon, tapi kayak pink yang kayak soft blush gitu loh, Kak. Nah untuk blush on juga aku yang kayak gitu, yang warna-warnanya kayak yang kayak, tapi bukan coral kan, kalau coral tuh kayak agak oranye gitu kan, kalau aku enggak gitu. Nah tapi aku tuh masih bingung kadang kalau misalnya ya biasa ya, namanya juga tangan emu emang beda-beda gitu ya, di makeupin sama orang tuh hasilnya tuh bagus, padahal pas aku merhatiin step by stepnya kayaknya sama aja deh, aku ngelakuin juga kayak gitu, tapi kenapa hasilnya tuh beda gitu, entah warnanya
1: beda,
0: iya gitu. Bingung banget.
1: Tapi MUA kan biasanya dia pakai produknya dia sendiri kan?
0: Iya, tapi produknya tuh yang aku pakai pun sama gitu loh, Kak. Kayak aku merhatiin ya, mereka pakai bedaknya Muak kan. Biasanya MUA tuh lagi sering pakai Muak kan ya buat bedak. Terus buat foundationnya biasanya pakai Estee Lauder atau NARS atau apa gitu-gitu. Aku juga punya, tapi hasilnya tuh beda. Entah karena warnanya kah, entah memang tangannya adalah keajaibannya gitu. Jadi gak tahu deh, gak ngerti aku juga.
1: Ya, lebih ke itu ya, beda tangan, beda hasil.
0: Yang ya lagi.
1: Terus yang keduanya juga ada step yang beda. Kan kakak ngerjain sama dia ngerjain pasti beda step.
0: Iya mungkin ya, ada yang keskip
1: mungkin
0: gitu.
1: Mungkin kelihatannya, kelihatannya kayak simple, kayak sedikit, tapi pengaruhnya ternyata gede di wajah kita. Ya kan, contoh aja kayak aku make up-an nih. Ketika aku pakai warna coklat dengan aku pakai warna pink aja hasilnya beda jauh.
0: Iya benar, benar.
1: Itu masih soal warna ya, gitu. Apalagi nanti kalau cara memakai eyelinernya berbeda, hasilnya beda lagi.
0: Bener-bener. Kadang
1: eyeliner juga kan modelnya beda-beda.
0: Iya, benar. Ada yang kalau ke bawah tuh kayak papi, jadinya kayak Korea-Korea gemes gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada papi, ada foxy, gitu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin kita ngelihatnya kayak produknya kita sama, tapi kok hasilnya beda.
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Ya, itu tadi ada step-stepnya juga kan beda. Walaupun simple, walaupun kecil, tapi hasilnya suka besar loh, Kak.
0: Bener banget, setuju, aku setuju. Makeup ini memang gak bisa ya, kalau misalnya kalian belajar 1-2 hari, menurut aku gak bisa. Makeup itu waktunya, terus kalian harus dapat feel-nya. Kalian makeup yang menurut kalian tuh, ini tuh gue banget gitu. Jadi ini gue yang bukan merubah gitu. Itu tuh gak gampang dan gak instan gitu. Dan menurut aku jujur, aku sampai saat ini kan aku masih banyak tampil-tampil ya. Kayak aku kan suka nyanyi, ini itu. Aku jujur nyesel sampai sekarang belum ikutan makeup course. Karena butuh banget.
1: ikut dong.
0: Iya mau dong, gratisin dong.
1: Kalau udah belajar makeup itu, ntar kesananya kamu bisa mengeksplor sendiri karena udah tahu basicnya.
0: Bener.
1: Mau mencampur complexion, mau mencocokin warna ke tone kulit kamu, terus jadi ngerti juga undertone kulit kamu apa, warna lipstick yang sesuai ke kamu, blushnya tuh apa, lipsticknya apa. Iya, nanti kamu jadi nge-explore sendiri. Terus kalau misalnya nonton video atau ngelihat makeup MUA, ntar kamu jadi langsung ngerti, oh ini tuh dia begini nih cara makainya. Walaupun gak terlalu nonton sampai selesai.
0: Benar. Memang yang penting itu kita belajar dulu basicnya lah gitu ya.
1: Iya.
0: Sumpah aku masih nyesel banget karena besok nih ya, aku kan besok ada acara gitu dan aku tuh biasanya di makeupin orang, makeupin teman aku. Cuman teman aku sekarang udah di Bekasi, jadi kayak ya aduh ya ampun mau gak mau aku harus belajar sendiri kan. Aku kemarin tuh benar-benar ngubek-ngubek makeup aku belajar, tapi kayak aduh aku sampai liatin referensi kayak Thai makeup look kan. Aku suka banget tuh Thai makeup look tuh kayak bagus gitu, kayak fresh. Ya itu warnanya apa sih sebenarnya basic Thai makeup look tuh apa ya? Base warnanya?
1: Apa?
0: Thailand makeup base look itu heeh.
1: Mereka lebih seneng tuh warna-warna orange yang muda dulu ya buat basicnya. Baru nanti campurannya tuh jangan dikasih warna coklat gelap. Walaupun kalau mau ngasih di ujung sedikit aja.
0: Di matanya ciri berarti ya?
1: Iya, dia lebih seringnya juga ke warna orange sih kak.
0: Iya benar-benar. Aku suka ngeliat lipsnya tuh agak kayak orange gitu, agak ton ya, orange.
1: Dan kalau mau pakai campuran warna coklat nggak boleh banyak gitu aja. Kalau mau mengkontur wajah juga jangan terlalu banyak.
0: Iya benar. Aduh makasih banget loh tipsnya kakak. Seru banget nih.
1: Senengnya Korean makeup look. Biasanya kan orang kalau belajar semua kok Korean kak, Korean.
0: Oh gitu. Aku pas belajar pakai, aku kan pernah nyobain Korean makeup look juga, nggak tahu kenapa di muka aku tuh nggak cocok karenanya kayaknya ya. Karena makeup aku ini fitur-fiturnya agak tegas kak, kayak rahangnya gitu-gitu. Kalau Korea kan soft-soft semua kan. Jadi nggak cocok. Tapi jadi di aku nggak kelihatan. Sebenarnya bisa aja. Cuman di aku tuh jadi nggak kelihatan gitu loh. Jadi kayak nanggung gitu makeupnya, itu makeup nanggung gitu. Jadi mendingan yang softball. Bener.
1: Gitu.
0: Dah, atuh udah kumaha ini mah Indo pisan, ini mah Nyunda pisan gitu. Jadi aku sukanya softball.
1: Sebenarnya bisa. Aku orang Batak.
0: Oh.
1: Jadi kalau aku nggak makeup itu orang suka bilang, ih wajahnya tegas banget. Kelihatan kamu tuh Batak kalau nggak makeup ya. Tapi kalau aku udah makeup, nanti orang kadang bilang aku kayak orang Chinese, kadang bilang kayak orang India.
0: Oh my god, kita emang bisa berubah jadi apa saja ya dengan makeup itu, ya?
1: Iya, keajaiban makeup.
0: Bener.
1: Bener-bener jauh.
0: Sumpah iya. Walaupun sebenarnya nggak merubah fitur loh teman berdua, tapi entah kenapa makeup ini emang ajaib. Ajaib banget, ajaib. Luar biasa.
1: Itu pengalaman yang seru banget. Kadang juga kalau misalnya aku makeup Hollywood, makeup look, lagi jualan di mall, lagi nemenin SPG, ntar customer kadang ngajak ngobrol aku pakai bahasa Inggris kak.
0: Karena dia
1: kira aku bule.
0: Oh my god, gacor. Terus
1: lucunya lagi aku jawabin pakai bahasa Inggris juga. Aku kira dia nggak bisa bahasa Indonesia.
0: Tapi ternyata dia orang Indonesia. Plot twistnya.
1: Ternyata bisa. Dia jemput sama temennya. Ayo yuk kita makan siang yuk. Tadi ngapain kita pakai bahasa Inggris? Ternyata karena dia ngira aku tuh bule.
0: Oh my god. Ibarat orang perapatan Ciamis yang pura-pura jadi orang Perancis gitu. Emang konyol. Iya benar-benar ya ampun. Tapi anyway nih lo mau nanya ya, kayak tantangan terbesarnya nih menurut kakak untuk jalanin makeup course di zaman sekarang tuh apa? Apalagi kan udah banyak banget nih kayaknya MUA-MUA di luar sana, dan sekarang pun digital tuh udah benar-benar membantu ya. Jadi orang tuh kadang kayak mikir, ah udahlah nggak usah belajar makeup course dari YouTube aja. Menurut kakak tantangan terberatnya tuh apa dalam menghadapi itu?
1: Sebenarnya tantangan terberat ngajar makeup saat ini ya, lebih ke ngasih kepercayaan sama klien kita bahwa kalau dia belajar sama kita tuh dia nggak akan kecewa, kalau menurut aku itu ya. Jadi aku yang nomor satu itu setiap murid yang belajar sama aku jangan sampai dia itu udah selesai masa belajarnya tapi dia ternyata belum terlalu bisa dan nggak menguasai semua ilmu yang aku kasih. Makanya rata-rata yang belajar di aku itu bilang, belajar sama aku tuh kayak dipaksa harus sampai bisa.
0: Okay.
1: Jadi yang harusnya misalnya cuma 2 jam udah selesai, uh-uh. aku bisa tuh bikin dia sampai 3 jam. Pokoknya dia harus sampai bisa baru bisa keluar.
0: Iya benar-benar. Pokoknya lu kagak bisa, nah, gua nggak akan itu. Ngasih lu keluar gitu ya?
1: Enggak akan.
0: Gitu. Tapi untung jadi, dong sebenarnya jatuhnya kak.
1: Aku, pokoknya itu.
0: Iya. Tapi sebenarnya untung nggak sih jadinya kayak misalnya kita belajar belum bisa jadinya beneran bisa gitu walaupun kita cuma 2 jam tapi karena kakak nggak boleh lu harus bisa dulu nih keluar dari sini. Untung nggak sih buat kita-kitanya gitu sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau dari segi waktu aku kan ngorbanin waktu lebih.
0: Benar.
1: Terus yang belajar juga dia kan punya kesibukan sendiri. Sebenarnya dia kan pasti ada kegiatan berikutnya kan. Tapi dia dipaksa. Iya. Gue harus bisa nih, kalau enggak gue gak selesai hari ini gitu. Jadi kan mau gak mau dia memaksa dirinya sendiri juga.
0: Iya lagi, benar-benar. Aduh. Tapi ya balik lagi, memang ya. Makeup tuh susah sebenarnya. Susah-susah gampang lah ya.
1: Ya ada tantangannya kan.
0: Ada tantangannya tersendiri.
1: Gampang susah.
0: Benar.
1: Ada art orang yang lebih gampang nguasain eyeliner tapi ternyata susah di alis. Tapi ada juga yang kebalikannya, alisnya dia bisa belajar sampai setengah jam lebih, eyelinernya cuma sebentar.
0: Iya benar.
1: Iya, kita semua kan punya talent yang beda-beda.
0: Ya. Iya betul. Oke deh nih terakhir, gimana?
1: Kenapa?
0: Terakhir nih mungkin kakak mau ngasih tahu nih buat pendengar yang pengen mulai belajar makeup dari nol harus mulai dari manakah dan kalau misalnya penasaran tentang makeup course Mirna Marlinas ini harus kemana kak boleh sampaikan dulu dong ke teman Pro 2.
1: Oh ya boleh, jadi gini kalau teman-teman misalnya ada niat untuk belajar makeup yang paling utama itu niatnya dibuletin dulu, waktunya disiapin dulu, alat makeupnya nanti bisa dikonsultasiin sama aku. Misalnya kalian pengen arahnya ke makeup look apa nih? Kalian butuhnya yang kayak Hollywood kah? Atau lebih suka yang Korean kah? Nanti alat makeupnya beda-beda.
0: Oke.
1: Okay. Tuh kan produknya beda-beda. Nah terus kalau misalnya kalian udah oke nih, udah yakin kalian memulai, kalian harus mau belajar sendiri juga di rumah. Jadi practicing itu emang benar-benar bikin kita lebih pintar lagi ya enggak sih?
0: Benar, setuju.
1: Jadi gak ngandelin cuman belajar sama aku aja. Tapi yang jelas belajar di aku tuh 3 kali pertemuan tuh kalian udah bisa makeup sendiri. Kalau ada acara pernikahan, ada acara pesta, acara kantor, bahkan ada yang bisa sampai makeupin orang lain.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi waktu kalian tuh enggak terbuang banyak. Kalau aku waktu itu kan belajar 2 tahun kan. Jadi produk yang aku habisin banyak banget.
0: Iya benar ya, udah berbotol-botol udah foundation ya.
1: lebih simpel lah kalau belajar makeup itu nggak ngabisin iya, banyak biaya.
0: Betul betul.
1: Dan langsung to the point straight ke intinya.
0: Benar banget.
1: Apa gitu. Selera kan beda-beda.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, buat Instagram, buat WhatsAppnya mungkin atau buat Facebooknya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini terus kayak aduh mau deh belajar makeup nih ke Kak Mirna itu kemana nih?
1: Instagramnya ada di Mirna Marlinas.
0: Oke.
1: Mirna Marlinas. Tapi kalau untuk Facebooknya Mirna Marlinasnya Mirnanya double A.
0: Mirna A Marlinas. Okay.
1: Terus ada fanpage Facebooknya juga Makeup by Mirna Marlinas.
0: Oke.
1: Makeup by Mirna Marlinas.
0: Siap. Gokil. Okay, terima kasih banyak ya Kak Mirna. Emang kalau ngomongin makeup enggak bisa ya setengah jam doang tuh enggak bisa nih.
1: Iya.
0: Sebenarnya masih banyak banget hal yang pengen Lala bahas tentang make up ya karena jujur butuh cuman ya gimana waktunya cuman setengah jam. Makanya semoga nanti next time kita bisa ketemu langsung ya. Kak, dan aku pengen banget di make upin Kakak dong, please.
1: Boleh DM aja Japri.
0: Oke deh. Thank you ya Kak sekali lagi ya.
1: Iya, sama-sama sayang.
0: Oke, welcome. Bye bye Kak Mirna. Amin. Thank you. Bye. Aduh memang bener ya kalau misalnya ngomongin makeup tuh gak akan mungkin bisa cuman setengah jam doang tuh gak mungkin itu mustahil. Bisa-bisa sampai 2 tahun nih kita ngomongin makeup doang gitu Pro 2. Anyway thank you banget ya buat teman Pro 2 yang tadi udah dengerin bareng-bareng dan udah request juga. Sekarang nih jam 1 Wan ini sampai jam 2 bakal ditemenin sama yang ganteng-ganteng di sini. Ada Bang John yang bakal nemenin kamu. Biasalah kalau jam 1 sampai jam 2 itu ada seputar info olahraga. Apalagi sekarang Persib ini lagi happening banget. Jadi teman-teman berdua stay tune terus di Nanti 6FM. Nanti ketemu lagi sama jam 3.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
4: Stay tuned on Prodwe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ya, 96,96 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Kembali lagi Bang John siaran kali ini ya di hari Jumat menuju weekend. Aduh, sepertinya sudah terpantau nih di depan kantor RRI sudah mulai ramai lancar sih memang, tapi ya begitulah. Nah, kalau Bang John udah siaran gini kan pastinya ada siaran info bola tentang seputar olahraga lainnya juga nih. Tapi yang pertama nih, info yang pertama dari final Liga Champions yang akan digelar pada tanggal 30 nanti nih. Kan sudah kelihatan itu bakalan ada Arsenal melawan PSG atau Paris Saint-Germain ya, kalau yang biasa sebutnya. Nggak biasa nyebut secara singkat gitu. Nah, kali ini di final kali ini kan Arsenal baru yang kedua kalinya setelah tahun 2006 masuk final. Nah, dan juga PSG baru tahun lalu mereka juga baru final kan. Ini final yang ketiga kalau nggak salah dari PSG dari 2020, 2025, 2026. Nah, ini dua kali berturut-turut mereka masuk final. Tapi dari pelatihnya sendiri ada yang berkata kayak gini, dari pelatih PSG, pelatihnya mengatakan karakter pemain yang kami tunjukkan melawan Bayern sangat positif pada pertandingan sebelumnya. Nah, jadi mereka tuh merasa sangat bahagia karena bisa sampai final pada Liga Champions yang kedua kalinya secara beruntun. Jadi ini sangat intens dan sulit bagi mereka sih sebenarnya, tapi ya patut dikasih jempol lah yang banyak gitu, karena bisa mencapai final secara berturut-turut tapi lawannya juga ini nggak bakalan gampang ya, karena kan kita tahu juga Arsenal kayak mulai bangkit lagi nih, dan pelatihnya juga mengatakan mereka telah mencurahkan kerja kerasnya, semangat dan keyakinan dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi mereka itu bisa mencapai final ini setelah dari 2006 itu sudah 20 tahun yang lalu. Ini 2026. Jadi mereka kayaknya bakalan sungguh-sungguh banget nih untuk mencapai final. Kalau teman Pro 2 nih dukung mana? PSG atau Arsenal?
1: Ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih bersama Bang John di Santai Siang. Teman Pro 2 nih, ada info lagi nih. Yang di sini dikatakan ribuan boboto padati latihan Persib di GBLA jelang lawan Persijawa. Sepertinya memang kalau lawan Persija bakalan selalu ramai sih apa lapangan GBLA. Nah, jadi di sini dibilang ribuan boboto memadati sesi latihan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung jelang laga tandang melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu. Kapten Persib Mark Klok mengaku terkesan dengan antusiasme ribuan supporter yang hadir memberikan dukungan langsung kepada tim. Wah, ini luar biasa katanya. Mungkin ini paling bagus selama 5 tahun ia di Persib. Dan ia juga mengatakan terima kasih untuk semuanya yang hadir, untuk semua yang kasih motivasi tinggi, dan saya, dan dia juga mengatakan sangat memberikan apresiasi bagi boboto yang mendukung gitu. Dan menurutnya dukungan yang diberikan boboto menjadi motivasi tambahan bagi para pemain menjelang laga penting tersebut. Klok menyebutkan atmosfer dukungan boboto menjadi salah satu yang terbaik dan sulit ditemukan di klub lain manapun. Banyak pemain yang bilang ini tidak ada di klub yang di klub punya atmosfer seperti ini. Mungkin di Brazil atau Galatasaray atau apapun, tapi ini sangat spesial dan semua pemain sangat apresiasi untuk boboto yang mendukung Persib jelang melawan
1: Persija.
0: Ya benar. Wah. Sepertinya memang seperti itu ya. Sepertinya memang seperti itu. Wah, ini kita kedatangan Kang Gaga nih. Gaga, oke.
1: Cek. Ui, cek. Lagi bahas apa Bang John?
0: Iya, ini Bandung lawan Persija nih. Persib Bandung.
1: Oke. Keren ya komen atmosfernya ya.
0: Iya.
1: Berapa kosong menurut Bang John?
0: Kalau aku bilang mah ya 2-0.
1: Menang mana Persija? Parah lu Bang,
0: wah,
1: parah.
0: Enggak dong, parah. Nanti saya digebukin kalau saya dong.
1: Enggak dong, salam damai.
0: Nah, salam damai ya. Enggak, tapi saya memang tetap Persib lah.
1: Persib lah ya.
0: Mm-mm. Dari Medan juga saya Persib, tapi kalau Persib lawan Medan.
1: Saya Medan.
0: Medan dong.
1: Moga Persib menang lah. Thank you Bang John, semangat siarannya, semangat.
0: Iya. Yeah.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo Throwback Time.
2: Prodo Throwback Time.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Produ FM, teman terbaik.

Teman pro doang, gak terasa nih udah di penghujung waktu. Bang John mau untuk siaran di info pro, info-info di santai siang kali ini. Nah, di penghujung ini Bang John juga ada info yang terakhir nih, dengan Barcelona versus Real Madrid, duel penentu gelar La Liga. Nah, ini kalau Barcelona dengan Real Madrid ya imbang-imbang juga deh, kayak apa, kayak Persib Bandung lawan Persija nih kan ya, selalu ramai gitu. Nah, di sini dikatakan duel akbar antara Barcelona melawan Real Madrid kembali menjadi perhatian dunia. El Clasico yang digelar di Camp Nou pada Senin 11 Mei 2026 dini hari WIB berpotensi menjadi laga penentu gelar juara La Liga musim ini. Barcelona hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan trofi Liga jatuh ke tangan mereka. Tim asuhan Hansi Flick saat ini unggul 11 poin atas Real Madrid dengan 4 pertandingan tersisa. Keunggulan tersebut membuat peluang Blaugrana meraih gelar semakin terbuka lebar. Atmosfer Camp Nou ini dipastikan bakal luar biasa. Pendukung Barcelona sudah bersiap menyambut kemungkinan pesta juara di kandang sendiri. Terlebih momen itu bisa terjadi saat menghadapi rival terbesar mereka. Nah, sedangkan pendukungnya aja sudah sangat antusias nih untuk menyambut kemungkinan mereka juara. Karena ya seperti yang kita tahu, kalau udah lawannya di kandang sendiri, mau itu Real Madrid, mau apa, pasti Barcelona sepertinya bakalan menang sih. Tapi ya kembali lagi, bola itu kan bulat ya teman pro 2. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memprediksikannya secara rinci. Jadi teman pro 2 kira-kira nih dukung mana, Barcelona atau Real Madrid nih?

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi ketemu lagi sama Lala ya. Tadi lo salah ngomong, tadi bilangnya ketemu lagi jam 3, sebenarnya ketemunya jam 2. Sorry. Kalau jam 3 saya udah pamit teman produk betulannya. Misalnya kalau misalnya udah take over lagi sama Lala, artinya kita akan ngomongin infotainment yang seru-seru banget dan lagi happening banget. Ini ada Jisoo ya dari Blackpink. Siapa sih yang enggak tahu Jisoo ya, enggak sih? Jadi Jisoo lagi nyiapin album penuh solo yang diharapkan bisa menunjukkan sisi baru dari dirinya. Mbak Jisoo lagi siap-siap nih bikin album. Terus dia bilang gini, karena kali ini saya mempersiapkan album penuh, saya berusaha untuk menunjukkan jangkauan musik yang lebih luas, katanya dalam wawancara dengan V Magazine yang dipublikasikan pada Rabu kemarin. Terus dia bilang lagi, saya pikir saya akan sangat senang kalau orang-orang mendengarkan album ini dan mengatakan mereka menemukan sisi baru saya, katanya sebagaimana dikutip dalam siaran Billboard pada Kamis. Nah sampai saat ini nih, Jisoo baru merilis single dan album mini sebagai solois. Album mininya yang bertajuk Amortage itu dirilis tahun lalu. Jisoo itu merupakan satu-satunya anggota Blackpink yang belum merilis album penuh solo. Lisa, Jennie, dan Rose itu dalam beberapa tahun terakhir tuh udah masuk tangga lagu Billboard 200 ya dengan album masing-masing. Ini keren banget. Dan menanggapi ekspektasi untuk mengikuti rekan-rekan satu grup merilis album penuh solo, Jisoo mengatakan bahwa menerima begitu banyak perhatian dan ekspektasi terkadang bisa terasa seperti tekanan. Namun ya Jisoo ini berusaha untuk gak terlalu mengkhawatirkannya lah dengan mengingatkan diri bahwa menjadi diri sendiri saja sudah cukup asik. Itulah cara saya melindungi diri saya sendiri, katanya gitu. Benar. Daripada menghabiskan waktu untuk khawatir, saya berusaha untuk fokus menjalani setiap hari dengan sepenuhnya. Dan ia menambahkan itu. Wedew, benar-benar Mbak. Benar banget Mbak Jisoo, saya setuju. Di saat mungkin teman-teman Mbak Jisoo, aduh si kenal tuh si dekat Mbak Jisoo. Di saat teman-temannya Jisoo yang lain mungkin udah punya album dan Jisoo baru memulai sekarang, mungkin itu kadang it feels like sometimes feels like pressure, tapi sebenarnya excited juga pasti ya Mbak Jisoo ya. Semangat ya Jisoo untuk albumnya nanti. Dan siapa yang kemarin ngikutin Met Gala dan ngelihat Blackpink dalam satu acara tapi bukan sebagai grup, melainkan sebagai solois masing-masing, gokil. Tapi mereka masih berkumpul dalam satu tempat gitu. Jadi kayak kita kayak nostalgic enggak sih untuk kita gitu para-para K-popers yang melihat Blackpink kumpul in one stage, in one event, but not as Blackpink tapi as Lisa, Jisoo, Rose, and Jennie. Wow, it's breathtaking banget dan jujur benar-benar bikin goosebumps ya. Anyway, benar-benar aku gak sabar banget untuk lagunya dan albumnya Jisoo. Jadi semangat ya Mbak Jisoo, jangan terlalu tertekan lah.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Salah. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman-teman. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
3: Charlie
0: atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah nggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Oh, cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro sih.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Terlalu manis.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Uli, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti, ya Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa. Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Aku Ziva Magnolia, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada gak sih yang sama kayak Lala nih, Instagramnya followersnya turun drastis banget, kayak kayak gak mungkin gak sih 500 orang serempak eh you unfollow Lala yuk, rasanya itu gak mungkin gitu. Dan ternyata ya keluhan Lala ini bukan cuma Lala doang yang ngerasain, tapi beberapa teman-teman Lala juga pada bikin snapgram pada ngeluh kayak kenapa ya followers di firstnya itu pada turun drastis banget. Dan ternyata ini ada penjelasan dari Meta nih. Meta udah menjelasin bahwa penyebab penurunan drastis jumlah pengikut yang dialami sejumlah pengguna Instagram termasuk para pesohor dunia ya, kayak Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, bahkan Justin Bieber, itu tuh dalam pernyataan yang diterima pada Jumat, juru bicara Meta mengatakan Instagram tuh lagi melakukan penghapusan rutin terhadap akun-akun yang tidak aktif untuk menjaga kualitas komunitas di platform tersebut. Katanya gini, Instagram baru aja melakukan proses rutin penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif. Proses ini bertujuan untuk menjaga komunitas Instagram tetap sehat dan autentik. Karena itu pengguna mungkin melihat perubahan pada jumlah followers, katanya gitu. Meta juga menegaskan nih, proses tersebut tuh tidak memengaruhi pengikut aktif pengguna Instagram. Jadi mereka akan tetap ada dan tetap menjadi bagian dari komunitas pengguna. Dan perusahaan juga memastikan akun-akun yang sebelumnya sempat kena suspend dan telah lolos verifikasi itu sekarang udah dipulihin lagi. Dan kalau misalnya ada sempat ada akun Instagram yang disuspend, dipulihin, maka akun tersebut kini dipastikan sudah kembali karena proses verifikasi sudah selesai, gitu katanya. Dampak penghapusan akun tuh yang gak aktif ini juga dirasakan sejumlah public figure di Indonesia. Lu namanya tuh bilang pengikut Instagram miliknya berkurang hingga 800 ribu. Buset. Kata si Luna gini, si Luna the bestie, IG lagi bersih-bersih, katanya gitu di threads dia bilang. Dan selain Luna Maya, selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga mengalami penurunan jumlah pengikut. Akun Instagram @raffinagita1717 tuh yang sebelumnya memiliki sekitar 77 juta, sekarang jadi 75,2 juta pengikut. Buset. Luar biasa banget, berarti botnya sebanyak itu ya yang udah gak aktif. Tadi Lala juga sempat lihat kayak Ariana Grande, Katy Perry itu kehilangan sampai hampir 55 juta. Sampai kayak gitu, kayak enggak 55, 5 juta, 6 juta, pokoknya banyak banget pol. Ada yang kemarinnya 11 ribu, sekarang tinggal 1000. Bayangin, buset, itu kayaknya mungkin yang beli followers ya. Kayaknya gitu. Dan Lala sendiri pun kehilangan followers sekitar 500-an juga, sama gitu. Aduh, Instagram tolonglah. Ya udahlah, enggak apa-apa kalau misalnya bot, dia palsu, enggak apa-apa. Yang penting followers gue tetap banyak.

Anyway, teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin Lala di 96 FM dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3 nih. Lalanya harus pamit ya, tapi jangan sedih, jangan bimbang, jangan galau, karena habis ini di Sore Ceria kamu bakal ditemenin sama Rangga Hadiansyah sampai jam 7 sore nanti, 7 malam nanti. Lalanya harus pamit, Lalanya akan ada acara lagi habis ini, Lala mau nyanyi dulu nih teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah request-request, yang tadi udah cerita-cerita dan udah bergabung bersama di 96 FM. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Besok aku siaran dari jam 5 subuh. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin besok pagi-pagi bingung mau ngapain, mending dengerin Lala aja siaran, oke? Okay? Ya udah deh, Lalanya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini? Baby.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Selamat sore teman Pradue di Info Pradue barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pradue. Informasi pertama, sutradara James Cameron dan juga The Walt Disney Company dikabarkan digugat atas dugaan penggunaan rupa wajah seorang aktris pribumi tanpa izin sebagai dasar karakter di film Avatar. Menurut laporan dari Verity di hari Rabu kemarin, aktris Koreanka Kilcher yang menggugat itu menuduh bahwa ketika dirinya berusia 14 tahun dan baru tampil sebagai Pocahontas dalam film The New World, karya Terrence Malick, Cameron mengambil fitur wajahnya dari sebuah foto yang dipublikasikan, lalu meminta tim desain menggunakan wajah tersebut sebagai dasar dari karakter Neytiri di Avatar.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Tiga klub Premier League sukses menempatkan diri mereka di laga final tiga kompetisi antar klub Eropa 2025-2026. Sehari setelah Arsenal lolos ke final Liga Champions di hari Rabu kemarin, Aston Villa dan Crystal Palace menyusul dengan masing-masing meraih tiket final Liga Eropa serta UEFA Conference League. Dan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Liga Inggris berhasil menempatkan tiga klub di tiga final kompetisi antar klub Eropa dalam satu musim. Keberhasilan Aston Villa lolos ke final Liga Eropa juga membuka kemungkinan bagi Premier League untuk kembali memiliki 6 klub di Liga Champions 2026-2027.
4: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir teman Pradua, penyanyi Jisoo dari grup K-pop Blackpink sedang menyiapkan album penuh solo yang diharapkan bisa menunjukkan sisi baru dari dirinya. Sejauh saat ini, Jisoo ini baru merilis single dan album ini sebagai solois dan album ininya yang bertajuk Amortage dirilis tahun lalu. Dan Jisoo juga merupakan satu-satunya anggota Blackpink yang belum merilis album penuh solo. Lisa, Jennie, dan Rose dalam beberapa tahun terakhir telah masuk tangga lagu Billboard 200 dengan album masing-masing.
2: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Taluka bro?
3: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic, ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
6: Oh, kepedean gitu.
1: Oh. Sore Ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebelum Rangga bakal ngobrol-ngobrol bareng sama kamu teman radio di sore ceria, Rangga mau infoin dulu sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga dan tim produ yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Pro 2 FM.

Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman pro 2. Ya ampun. Tapi insya Allah teman pro 2 mah bukan tipikal yang begitu ya. Aduh, bukan not my style ya teman pro 2 ya. Kita mah rajin. Orang tua nomor 1 pokoknya ya. Kalau disuruh pacar nanti dulu. Tapi mana bisa? Mana bisa seperti itu? Tapi teman pro 2 by the way, sore hari ini Rangga gak minta kamu untuk putusin pasangan kamu sih. Pacar apalagi ya. Ya jangan sih, ngapain juga sih. No context juga sih gue tiba-tiba ya. Gue siapa ya gitu. Enggak, bercanda-bercanda. Skip. Sore hari ini info penting banget teman pro 2. Kalau Rangga bakal nemenin kamu di sana ceria. Aduh. Sampai di jam 7. Seru menuju weekend lagi nih bos. Sebelum saya cuti teman pro 2, saya mau menemani dulu di sore hari ini. Sore yang sangat ceria, yang sangat cerah di kota Bandungnya. Happy banget moodnya ya, alhamdulillah. Selamat teman pro 2 buat kamu yang mungkin lagi WFH hari ini. Buat yang gak WFH, waduh sama. Tidak berlaku. Tapi gak apa-apa ya, mau WFH ataupun WFO ataupun WFC. Tapi semangatnya harus tetap semangat work teman pro 2 ya. Karena kita ini perintis bukan petenis. Asik. Rangga Adiansyah nemenin kamu di sore ceria sampai di jam 7 malam nanti. So stay tune on Leon Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Love the gram. It's just love the gram. Oh wait, shit.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Dunia lagi heboh lagi nih teman Predua. Aduh, gak udah agak hopeless mulu nih kalau ngedengar kata virus teman Predua. Corona udah 6 tahun yang lalu juga ya. Tapi kita kalau ngebahas corona tuh masih kayak kemarin sore gitu kayak. Waktu zaman COVID, corona gitu kayak masih kemarin gitu ya. Tapi sedih ya banyak keluarga kita, saudara kita yang akhirnya wafat gitu teman Predua ya. Yang maksudnya wafat karena COVID gitu, sedih. Yang harus berakhir karena COVID. Aduh, gue sedih banget asli teman Predua, banyak keluarga, kerabat juga. Jadi ke hati tuh rada deg gitu kalau ingat COVID tuh kayak jujur kayak masa kelam menurut aku tuh. Sedih, tapi alhamdulillah kita semua bisa survive, kita bisa melewati masa-masa ini teman Predua. Dan jangan sampai lagi terjadi yang kayak begitu-begitulah. Tolonglah ini please, siapapun lah. Mau itu yang bilang, oh ini mah elit global apa, udah jangan bikin yang aneh-aneh, udahlah gitu. Kita pengen hidup tenang, damai di dunia yang sementara ini. Mana sekarang tuh baru-baru ini teman Predua lagi ada juga nih yang lagi rame soal hantavirus. Ingat gak teman Predua atau udah dengar belum nih? Jadi kan lagi rame ada hantavirus yang kabarnya tuh ditularin dari tikus. Dan itu tuh ada yang terkena tuh di sebuah kapal pesiar, sampai ada yang wafat juga. Nah udah pada rame nih di tweets, di X, sosial media yang lainnya juga. Itu pada rame karena kayak, wah ini awal dari COVID atau gimana gitu. Tapi ini WHO bilang nih, atau Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB juga itu lewat WHO bilang kalau wabah hantavirus yang terjadi di kapal besar ini kapal pesiar ini tuh tidak menandai awal pandemi baru. Itu dilaporkan langsung oleh BBC juga teman Predua. Jadi dia bilang di konversi persnya tuh kalau ini tuh beda sama COVID yang 6 tahun lalu itu. Karena hantavirus itu menyebarnya lewat kontak dekat dan juga intim. Jadi saat ini otoritas kesehatan lagi ngelacak puluhan orang yang baru turun dari kapal Belanda MV Hondius itu teman Predua. Tapi dia bilang ini tuh tidak seperti corona, pokoknya jadi jangan terlalu khawatir juga. Ini bukan COVID, ini bukan influenza. Cara penyebarannya itu sangat berbeda gitu. Tapi sementara ini teman Predua, mereka yang udah kena kontak langsung tuh atau ngerawat pasiennya diminta buat pakai alat pelindung diri gitu. Ya mungkin masker dan lain-lain juga gitu. Terus ada dokter Tirta juga yang kita tahu ya, salah satu dokter yang ramai juga di sosmed. Dia bilang katanya, tenang aja, jangan terlalu dianu-anukan. Ini yang penting kita hidup sehat aja. Kalau untuk ini tuh berbeda dengan COVID. Dan ternyata WHO pun bilang kayak gini baru-baru ini tuh. Jadi gak usah khawatir teman Predua ya. Tetap tenang, jangan parno kalau ada yang begini-begini. Bawa enjoy dulu aja. Yang penting kita hidup bersih aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Selamat sore teman Perdua. Gelaran Piala Dunia sebentar lagi tuh, gak kerasa teman Perdua. Mungkin kamu udah sering dengar juga teman Perdua, ada theme song Pesta Bola RRI yang terus diputer-puter. Yang ini lagunya nih, Wow, asik. Tapi ngomongin soal Piala Dunia nih teman Perdua ya, Piala Dunia itu memang jadi hajat banget deh. Jujur aku tuh selalu excited gitu kalau ngedenger Piala Dunia, apalagi tahun ini tuh kan dapat kesempatan nih, RRI itu dapat sebagai broadcaster yang resmi juga official ya untuk radio siaran soal Piala Dunia teman Perdua. Jadi so happy banget kita bisa terjun langsung gitu soal Piala Dunia secara resmi teman Perdua. Tapi ngomong-ngomong Piala Dunia, tidak luput dari lagu teman Perdua. Yes, ini lagu Piala Dunia itu kan setiap tahun tuh selalu ganti-ganti, setiap ajang 4 tahunan sekalinya tuh selalu ganti-ganti gitu teman Perdua. Tapi yang paling memorable menurut aku tuh Shakira di Waka Waka 2010. Tapi Shakira tuh ternyata gak cuman di Waka Waka doang, dia ngisi juga 2014 Brazil, dia ngisi juga di beberapa tahun sebelumnya juga. Dan kali ini dia ngisi lagi teman Perdua, dia umumin lagu resmi buat Piala Dunia 2026, judulnya Die Die Fit Burna Boy. Lagunya kurang lebih kayak gini nih. Mana nih? Kedengar enggak teman Perdua nih? Nah, gitu. Tapi kok kayak enggak, kayak kurang ini ya, kayak kurang pas gitu. Lagunya cuma baru teasernya doang, baru dikit doang nih. Kayak gini nih. Nah gitu doang, gitu doang. Baru dikit, memang belum rilis resminya, tunggu dulu aja, sabar. Tapi teman Perdua di Instagramnya itu dia langsung ngumumin juga. Terus ada teasernya tuh, dia tuh ada nge-shootnya tuh nge-shoot bola, beberapa bola periode Piala Dunia. Terus dia megang bola dan dia jadi penyanyinya. Banyak yang bilang kayak, wah ini Piala Dunia tahun ini kayaknya kurang hype ya, sampai-sampai Shakira ditarik lagi. Bukan kayak gitu sebenarnya, Shakira kan 2014 juga nyanyi lagi waktu di Brazil ya, selain di Afrika juga teman Perdua. Tapi ini mungkin jadi salah satu yang paling pas karena jadi hajat yang besar, tiga negara sekaligus jadi tuan rumahnya. Terus Shakira juga pengisinya yang paling memorable di antara semua penyanyinya. Tahun lalu sebenarnya 2022 ya, waktu Jungkook tuh yang sama, iya benar ya, iya hi Jungkook, bener Jungkook BTS, bener tuh. Kan seru teman Perdua, memang lagu Piala Dunia tuh. Jadi gak sabar aku pengen cepat-cepat Piala Dunia. Pokoknya siapapun pemenangnya, semoga seru aja, semoga asik aja, walaupun pertandingannya lebih banyak ya. Jadi lebih bingung juga nih megang yang mana, timnya juga lebih banyak. Sebenarnya karena gak ada Indonesia, gue bingung jadi gue support yang mana gitu loh. Gue support Belanda aja deh, gak apa-apa teman Perdua. By the way, Shakiranya selamat ya. Akhirnya Shakira mengisi lagi. Semoga jadi lagu yang memorable juga teman Perdua ketika nanti udah rilis. Tapi jujur dulu, izin jujur, sejauh ini lagu Waka Waka masih terbaik versi aku. Kalau versi kamu, lagu Piala Dunia terbaik yang mana?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Halo kita
4: IJP.
3: Selamat untuk RRI
5: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
3: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
4: Dengerin terus RRI,
3: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
6: tahu nggak kota yang perhatian banget?
7: Semarang?
6: Salah.
7: Kediri?
6: Salah.
7: Talu kah bro?
6: Apa? Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
8: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
9: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
8: NPD.
9: Narsistik. Ya, personality disorder.
8: Personality disorder.
9: Kepedean ya. Kepedean gitu.
1: Sore Ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2 buat yang baru pulang, yang baru berangkat juga, yang dapat sip malam. Semangat ya teman Pro 2 ya. Weekend nih, alhamdulillah nih. Uhuhuhui. Kerja. Kali-kali atau hiburan teman Pro 2 ya, kamu yang sekolah atau apa, hiburan dulu. Apapun lah hiburan ini, mau olahraga, mau berenang, mau ke pantai, kemanapun hiburan dulu lah sejenak gitu teman Pro 2 ya. By the way, sejenak juga nih teman Pro 2, kalau kamu pecinta film, Rangga bakal kasih film Indonesia. Nih Rangga kasih link bajakannya ya. Enggak dong, masa dong. Rangga bakal kasih info di Muter Movie Trailer. Informasi tentang film yang baru aja tayang atau yang akan tayang teman Pro 2, biasanya kita sampaikan dan juga kita putar trailernya. Dan kali ini di tanggal 7 kemarin, hari Kamis, karena biasanya as always Indonesia selalu tayang rata-rata filmnya itu di hari Kamis teman Pro 2. Ada film Ain. Ini aduh maaf. Maksudnya tuh Ain tuh kayak ini yang biasa kita lihat tuh di sosial media, hati-hati kena Ain. Itu jadi ini film Ain tuh teman Pro 2 tentang seorang influencer yang dia tuh pengen narsis banget. Temennya ngingetin, awas kamu kena Ain. Ternyata dia benar-benar kena. Itu trailernya rame di mana-mana tuh teman Pro 2. Terus ada The Bell juga. Di tanggal 7 kemarin baru tayang The Bell tuh. Salah satu horor yang cukup beda. Biasanya kan horor tuh ngambilnya dari Pulau Jawa ya teman Pro 2. Selalu aja horornya tuh dari Jawa, gunung mana, jalan mana, daerah mana, Jawa, Pulau Jawa terus. Kayak seolah-olah ini pulau horor banget ya gue rasanya. Padahal banyak banget nih penghuninya di pulau ini. Nah The Bell tuh ngambil dari kepulauan apa ya, Bangka Belitung teman Pro 2. Kalau gak salah gak baca ini ya, apa nih sinopsisnya ya, betul di Pulau Belitung lebih tepatnya. Tentang lonceng keramat gitu. Tapi yang bakal Rangga bahas nih satu lagi juga nih yang baru tayang juga di hari kemarin. Ada filmnya Casey Alvaro, ini genrenya lebih ke drama komedi, judulnya Saka Oh Saka. Ceritanya itu tentang ada anak mahasiswi namanya Ocel, pemerannya Arla Ailani. Dia tuh ketemu sama idolanya di konser. Idolanya tuh ya Casey Alvaro itu, namanya Saka. Ternyata dari situlah pertemuan mereka akhirnya menjadi sebuah hubungan yang lebih spesial gitu, jadi pacaran. Jadi Ocel ini pacaran sama idolanya sendiri gitu. Tapi ujiannya luar biasa banget teman Pro 2. Dan by the way film ini tuh drama komedi ya. Kalau kamu penasaran kayak gimana nih, kita cek aja trailernya ya di Muter Movie Trailer Saka Oh Saka.
1: Dengerin Shaka tuh dari zaman-zamannya masih indie, zaman-zamannya masih Shaka Suragilaga.

0: atau Jello.
1: Gue sama Violet itu gak ada apa-apa. Cuma settingan.
2: Om Gunawan itu bisa bikin album ketiga kamu meledak.
3: Tapi dia juga bisa bikin karir kamu selesai.
0: Mustahil kalau lo ngejar Violetta.
4: Congornya ya bener-bener.
5: Gimana udah diajarin? Lancar dia goyang-goyangnya.
6: Ya foto bukan cuma aku doang ya. Kamu juga. Sama Aska.
1: Semangat ya.
3: Thank you ya pak.
4: Jangan. Kamu tungguin apa? Kamu nunggu aku jadi remah-remahnya Violetta. Sampai kapan kayak gini?
6: Kenapa kamu jadi kayak mama sekarang? Ngatur-ngatur aku.
4: Syaka, 10 tahun hubungan kita, kamu kira aku ngapain? 5 tahun aku jadi simpenan kamu. Aku memprioritaskan kamu. Aku tunda-tunda hidup aku, tunda-tunda karir aku. Syaka, buat kamu. Oh,
1: mengapa? Gue udah coba semuanya, Cel. Tapi semuanya gak ada yang works. Gue gak tahu harus gimana lagi.
7: Oh, mengkilat.
1: Kalau emang lo mau pergi gak apa-apa kok. Gue ngerti.
3: Kalau kita udah suka sama orang dan mereka memilih jalan yang berbeda, ya masa kita tinggalin aja? Ya tungguin lah.

Waduh, ini mah ya, Gen Z relate pisan atuh ya sama film yang satu ini, teman Pro 2. By the way, filmnya udah tayang loh teman Pro 2. Ada di bioskop ya seluruh Indonesia dari kemarin ya, tayangin dari tanggal 7 Mei. Terus ada ini juga, ada Maisa Kana juga main, terus ada Joshua Suherman, dan ada ini juga Kiki Cowboy Junior atau Teuku Rizky. Ini filmnya memang banyak komedinya sih kalau orang gak lihat ya teman berdua. Jadi sikat aja lah teman berdua kalau kamu pengen, langsung aja ke bioskop ya. Dan by the way, salah satu yang paling menarik juga tadi di akhir trailer ada lagu yang lagunya tuh Gen Z Abis. Aduh. Saka, oh Saka ya, langsung aja nih. Emang judulnya agak kayak ke India-Indiaan ya, tapi ini Gen Z-nya Gen Z banget sih kalau aku lihat.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman produser. Rangga Hadiansyah masih di sini ya. Tadi kita ngebahas soal seni film ya, tapi ini masih berhubungan dengan peran-peran juga. Kali ini bakal ngebahasnya seputar drama musikal. Ada pagelaran drama musikal Lutung Kasarung yang bakal digelar sama teman-teman dari UKM Unpas Lisma atau Lingkung Seni Mahasiswa ya teman produser. Dan sore hari ini Rangga udah bareng sama teman-teman dari Lisma atau Lingkung Seni Mahasiswa Unpas. Selamat sore Lisma, halo.
5: Hai.
4: Wih gokil, kompak banget. Langsunglah tampil hari ini juga lah.
5: Waduh.
4: Ay, kompak gini mah suka pengen langsung lihat performnya gitu.
5: Das aja gak sih?
4: pengen kenalan dulu nih sama siapa aja nih yang hari ini datang. Dan sebagai apa juga gitu, perwakilan kan pasti gak mungkin semua ya hari ini.
5: Iya, betul.
6: Perkenalkan teman-teman Pro 2 ya. Saya Lutfi Febriansa, sutradara di drama musikal ini.
4: Wih oke, okay. Berarti di Unpas sebagai udah alumni atau masih kuliah apa gimana?
6: Alumni.
4: Alumni?
6: Yes.
4: Wow keren, di UKM Lisma.
6: Iya, okay. Dipercayain lagi sih sebenarnya kayak garap musikal lah di
4: kampus UKM, gitu, ya. di UKM gitu. Oke, okay. Terus siapa lagi?
7: Halo, kenalin nama aku Halimah Tusadia. Mm-hmm. Aku ini sebagai wakil koordinator. Kebetulan okay. Kan UKM itu ada koordinatornya. Mm-hmm. Nah, aku salah satu wakil koordinator teaternya nih, Kak.
4: Oh, oke. Okay. Ada Halimah, terus ada Lutfi, terus?
8: Kalau aku kenalin teman Pro 2, namaku mm-hmm. Amel. Aku di sini sebagai scriptwriternya atau script yang nulis naskah dari Lutung Kasarung
4: oh,
8: ini.
4: Oh, oke. Okay. Tapi kalian bertiga alumni juga atau ada yang masih mahasiswa?
8: Wah, aku aja.
4: Oh, lima ada aja yang masih yeah. Semester berapa?
8: Aku semester 4.
4: Semester 4. Yeah. Fokus ya, Dek ya. Dari kita yang sebagai sudah alumni ya gitu ya. Fokus ya, Dek ya, jangan lupa ya. Tapi by the way nih, ngomong-ngomong soal Lismanya dulu, ini penasaran Lisma ini boleh ceritain dikit enggak backstory-nya soal Lisma itu seperti apa dari kapan gitu?
6: Boleh.
7: Lisma itu UKM yang bergerak di bidang seni. Sebenarnya okay. Tuh kita tuh UKM-nya ada fokus di lima seni.
4: Nah, ya apa aja tuh?
7: Lima seni ini ada salah satunya teater mm-hmm. yang sekarang kita bawa. Itu ada, yang kedua ada kesenian daerah Sunda. Dan yang ketiga itu ada paduan suara musik.
4: Oke. Okay.
7: Dan yang keempat itu ada tari kreasi atau dance.
4: Wow.
7: Ya, dan yang terakhir itu ada fotografi dan film.
4: Wih, so, UKM ya.
7: Ya, jadi kita ada lima elemen lah dalam satu UKM itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi ini lingkupannya juga satu kampus ya, bukan satu jurusan ya. Ya
7: betul, kita dari beda-beda jurusan.
4: Gitu. Tapi keren banget lima langsung gitu ya. Babat semua ada
6: dari
4: ya.
6: Dari 1984 ya?
7: Iya. Yeah.
4: Dari tahun 1984.
8: 19 April.
4: Wah, wow, wih keren. Baru ulang tahun kemarin ya.
6: Iya, betul.
7: Betul.
6: Baru dirayakan.
4: Oh. Nah, apakah acara pagelaran ini tuh adalah bagian dari acara ulang tahun tiap tahun apa gimana, atau studi panggung kah ini atau gimana?
7: Oh, ini kebetulan kita itu salah satu program kerja utama yang emang diadakannya setiap tahun satu kali.
4: Okay.
7: Cuman emang bentuk kegiatannya itu berbeda-beda. Nah, okay. Tahun ini bentuk kegiatannya itu setiap lima elemen seni tadi yeah. itu mempunyai acara. Nah, yang teater ini salah satu acaranya ini, pagelaran drama musikal.
4: Jadi lima elemen ini beda-beda acaranya. Ya,
7: betul, betul.
4: Oh, yang ini tapi kalian yang megang juga tetap sama. Maksudnya kayak kalau yang musik kalian juga yang megang atau yang film
7: enggak.
4: Beda. Ada divisi gitu.
7: Betul.
4: Oh, cuman teman-teman ini kebetulan megang di teater.
7: Yeah.
4: Oh, selalu di bulan Mei atau beda-beda bulan?
7: Kemarin kita udah ngadain acaranya di bulan kemarin itu kesenian daerah Sunda sama tari kreasi. Dan sekarang kemarin barusan juga diadain di Bandung Creative Hub, fotografi dan film.
4: Oh, jadi maksudnya berurutan terus, cuman setiap divisi itu dapat pagelaran lah ibarat katanya tiap tahunnya. Ya. Dan ini setahun sekali.
7: Ya.
4: Emang tahun-tahun yang dulu apa biasanya bawain apa? Lutung Kasarung juga atau gimana?
8: Enggak, kalau tahun-tahun sebelumnya kita biasanya kalau dari program kerja utama Lisma sendiri itu pernah ada festival musik dan juga festival seni-seni lainnya namanya Karavista atau enggak. Kalau yang musik tuh namanya LOL Fest. Limit 2.0 kayak gitu. Kalau misalkan Limit itu tuh festival musik kayak konser lah ini ibaratnya. Cuman kalau Karavista itu festival seni yang memang dari setiap unit atau elemen tadi itu tampil, kemudian puncaknya adalah penampilan teater itu.
4: Oh kayak gitu.
7: Iya.
4: Oke. Okay. Tapi bentar, berarti siapa, Maulida ya?
8: Malida.
4: Malida.
8: Amel aja deh.
4: Berarti Amel sama Lutfi ini tuh dulu juga sebagai pemain juga dong?
6: Benar.
8: Pernah main, pernah
4: atau, jadi panitia. Atau fokus tim produksi kalian berdua?
8: Kebetulan kalau aku, alhamdulillah udah pernah mencoba semuanya all roll gitu. Jadi jadi panitia pernah, jadi tim belakang pernah, dan jadi pemain juga pernah kayaknya.
6: Sama sih, kayaknya hampir semuanya kayak belajar di UKM itu dari awal banget. Dari pemain dulu, baru jadi si tim produksinya.
4: Betul. Tapi aku masih penasaran sama si Lismanya ini, keren. Maksudnya kan ada 5 elemen langsung gitu kan. Kalau biasa di kampus kayak teater, yaudah deh UKM teater doang gitu loh.
7: Oh iya.
4: Nah berarti teman-teman juga walaupun minatnya teater nih gitu, tapi masih tetap belajar yang lain juga gitu ya, bisa ya?
7: Boleh, bisa banget.
4: Nah kalau kalian bertiga fokusnya kemana? Yang kan difokusin banget nggak? Atau memang harus megang semua?
8: Oh enggak, kalau biasanya kita di tahun pertama kita menjadi maba apa ya, anggota barunya, itu biasanya kita fokus di unit sendiri dulu. Barulah kalau misalkan kita
7: mau explore,
8: bisa bisa kita nyoba ke paduan suara misalnya.
4: Oh gitu.
8: Karena aku pun dulu pernah ikut. Aku tuh sebenarnya teater sastra, bukan teater aja ya. Uniknya tuh teater dan sastra, dan aku tuh lebih interestnya ke sastranya. Nah, aku tuh suka bikin buku, dan pada saat tahun berapa ya, 2024 atau 23, pernah adain juga pagelaran yang emang itu tuh diambilnya acaranya tuh sebagai bentuk launching buku. Jadi ada suatu apa ya, perkumpulan di mana isinya tuh anak-anak teater, kita menulis, terus dari kolektif tulisan itu kita launching, kita terbitkan menjadi buku, terus ininya adalah, puncaknya adalah si launching pagelaran itu,
4: kayak gitu.
8: Ya.
4: Kamu teater sastra, kalau Lutfi?
6: Ada dua sih sebenarnya kan, FG juga fotografi. Kebetulan kan jurusannya juga fotografi film. Jadi pas awal masuk sebenarnya daftarnya bukan teater, awalnya fotografi film yang di situ.
4: Oh, masuk divisinya ke teater.
6: Iya.
4: Ternyata sekarang jadi sutradaranya juga.
6: Iya, dipercaya sih
4: sebenarnya. Alhamdulillah ya. Tapi benar, anak-anak teater suka ngomong sama pohon, setuju nggak?
6: Setuju. Sama kaca.
7: Iya. Semua elemen.
6: Itu benar banget.
4: Ngomong sama benda mati pokoknya ya.
8: Sering banget.
4: Tapi ini so far nih, kan kayak Lutfi dan juga Amel nih udah alumni juga gitu ya. Tapi masih bisa cukup fokus gitu ya. Penasaran apa sih benefit setelah kalian tuh ikutan teater gitu?
6: Sebenarnya karena
4: yang kerasa gitu.
6: Karena udah alumni ya, kayak misalnya udah fokus kerja yang gimana-gimana, jarang bisa berkarya mungkin ya. Mungkin di Lisma ini bisa salah satu wadahnya gitu. Oh,
4: release stress ya.
6: Yes.
4: Benar
6: banget.
4: Kalau kamu, Mel?
8: Kalau aku, mungkin tadi kalau Upi kan release stress ya. Kalau aku lebih ke di sini tuh aku punya banyak relasinya sih yang aku kejar, karena kebetulan tiap kali aku ke Bandung, kemanapun ya di Bandung, ketemu sama anak Lisma lagi.
4: Oh ada aja gitu ya anak Lisma.
8: Di tempat kerjaku sekarang pun
4: ada
8: banyak anak Lismanya, jadi kayak kamu dulunya teater gitu, jadi gampang terkaitnya lagi, terikat sama
4: relasi. Bener. Terus kayaknya kalau stigma soal anak teater tuh harus ekstrovert, enggak, tapi teman aku tuh ada yang introvert juga.
8: Introvert.
4: Nah itu.
6: Itu malah kayak buat sebagai pelampiasan deh orang.
4: Itu ya, bener.
6: Malah yang acting sebisa mungkin gitu, keluarin seadanya.
4: Jadi enggak ini ya, enggak kumpulan khusus yang introvert, enggak kan?
7: Enggak ada syaratnya, enggak gitu.
4: Nah kalau kamu nih Halimah, kamu mahasiswi ini apa yang udah kerasa selama berapa tahun? Setahun mungkin ada? Dua tahun?
6: Dua tahun ya?
7: Terhitungnya berarti sekarang dua tahun
4: tuh di teater atau di Lisma ya? Apa yang kamu rasain emang?
7: Sebenarnya karena aku tuh dari SMA-nya belum ada bakat di teater. Tapi kembali lagi aku sama kayak Teh Amel, aku lebih bakat di sastra kebetulan. Aku juga pernah nerbitin buku sendiri. Itu adalah kumpulan puisi dan cerpen karya aku sendiri gitu. Jadi aku merasa bahwa, oh ternyata ada UKM nih di Unpas yang mewadahi. Ternyata ada nih sastranya gitu. Nah aku iseng masuk nih awalnya. Oh ternyata di sini emang kayak keluarga banget sih, jadinya nyaman gitu.
4: Bener ya? Ini jawabannya semua pasti relate buat teman Rodo mungkin yang pernah ikutan teater juga. Jadi relasi release stress juga. Malah jadi nambah keluarga juga ya, dikala kehidupan kampus, hirup pikuknya lumayan padat gitu ya. Alhamdulillah masih bisa ikut hal-hal yang positif seperti ini teman Rodo. Dan by the way, mereka ini bentar lagi ya, mau bikin pagelaran drama musikal.
8: Betul.
4: Judulnya adalah
6: Lutung
7: Kasarung.
4: Tanggalnya dulu berapa nih?
7: 16 Mei 2026.
4: Teman Prodo pasti penasaran kan kayak gimana, di mana, terus ceritanya tentang apa? Nanti bakal kita bahas lagi. Stay tune only on Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih barengan sama Rangga Hadian, si teman Pro 2 dan teman-teman Lisma dari Unpas Lingkung Seni Mahasiswa Unpas. Hai teman-teman.
6: Halo.
5: Hai. Nah, ini dia teman Pro 2, orang-orang di balik ya, di balik behind dari pagelaran musikalnya Lutung Kasarung. Oke. Spill lagi tanggalnya, sesinya dan di mana coba.
6: Oke, kita spill ya nih di tanggal 16 Mei 2026 di RRI Kota Bandung.
5: Wih, gedung Lokatara Budaya RRI Bandung teman Pro 2. So kamu kesini sekaligus ketemu Rangga. Kalau Rangga lagi kerja, kalau
6: cari aja cari.
5: Oke, 16 Mei ya. Yeah. Pagelaran Lutung Kasarung. Kalau boleh tahu tiketnya bisa beli di mana dan start from berapa gitu harganya? Ada banding atau apa enggak gitu biasanya?
4: Website.
6: Kita ada di Instagram Lisma Art Parade 2.0. Nah, di situ ada di bio kita itu ada terpampang website ya, itu khusus buat pembelian tiket. Okay. Nah, di situ bisa kita nanti ada tutorialnya, video di Reels bisa dicek aja gimana caranya. Nah, nanti bisa diarahkan ke link yang tadi yang di bio gitu. Dan untuk anak SMA nih, Kak.
5: Nah, apa tuh?
6: Gratis.
5: Gokil.
6: Asal tinggal bawa diri dan bawa kartu tanda pelajar. Siswanya, pelajarnya.
5: Dan harus pakai baju seragam SMA. Ya,
6: betul.
5: Tapi ketahuan kalau aku pakai baju SMA. Maksudnya tahu kalau ternyata bukan.
7: Kan dicek.
5: Oh, dicek.
7: Kan
5: dicek. Ya?
7: Umur.
5: Oh, dicek umur ya.
6: Aduh.
5: Umur enggak ada yang tahu. Kalau aku di Marin aku umur enggak ada yang tahu kan jangan gitu kan. Tapi kenapa ngambil Lutung Kasarung nih? Penasaran. Coba saudara dulu boleh.
7: Kalau aku gimana sih mungkin lebih merakyat aja ya ke Sundanya juga lebih dapat aja sih kalau Lutung Kasarung tuh daripada yang sebenarnya banyak sih, cuma pilihan yang paling gampang sebenarnya Lutung Kasarung.
5: Oh, yang mungkin enggak asing di telinga masyarakat benar. Ya gitu. Yeah. Lutung Kasarung. Nah, ini setuju. Adaptasi dari karya siapa atau nulisnya atau gimana nih? Nah, dari
4: POV-nya. Dari aku kemarin ya sebagai scriptwriter, sebenarnya kenapa Lutung Kasarung itu karena menurut aku sebenarnya dari awal tuh ditawarin tiga cerita rakyatnya. Okay. Salah satunya Timun Mas dan satu lagi apa gitu aku lupa.
5: Timun Mas Buto Ijo itu ya?
4: Iya. Yeah. Cuman kekhawatiran aku saat itu adalah aku takut tidak dekat dengan anak-anak muda, makanya yang paling mudah untuk diimprovisasi yang pendekatannya dekat ke anak muda dan juga paling dekat dengan budaya Sunda dan masih relevan itu ya Lutung Kasarung kayak gitu. Kalau dari apa namanya pengembangan dari karya yang lain itu tuh sebenarnya kita sama-sama ngasih ide aja dari panitia-panitianya kayak gitu. Kita ngasih ide apakah ini akan alirannya ke drama musikal atau ke jenis-jenis apa namanya teater yang lain kayak gitu. Jadi memang kita sepakatnya untuk membawa si teater ini ke drama musikal kayak gitu.
5: Oh gitu. Oke. Dan kamu sebagai penulis skripnya ya, scriptwriternya.
4: Karena so far dari alur ceritanya mah enggak berbeda dengan sejarah aslinya gitu.
5: Gitu. Yeah.
6: Cuman dibalut cuman, aja
5: cuman
6: ya.
5: Cuman dibalut agak.
4: Betul. Gen Z abis
7: lah.
6: Lutung Gen Z
7: targetnya.
5: Oh, jadi enggak ngilangin si otentiknya Lutung Kasarung nih, cerita aslinya enggak hilang sebenarnya cuman modifikasi dikit nih gitu, masukin lagu sebelah mana gitu ya.
6: Iya, betul.
5: I see. Keren. Nah, ini mantap teman Pro 2 nih dimodifikasi begini, seru banget nih pasti nih. Nah, nanti berarti kalau ngomongin konsep nih, nanti kemasan konsep itu seperti apa? Apakah full musik, full suara juga atau gimana?
7: Kalau dari konsepan sih sebenarnya enggak full musik, cuma setiap bab itu ada mereka nyanyi gitu.
5: Sunda lagunya?
7: Enggak sih. Nyanyi biasa aja kayak ada liriknya aja.
5: Oh, oke.
6: Okay. Karena musikal kan? Karena musikal juga kan gitu.
7: Di bawahnya juga enggak terlalu serius banget sih si garapan ini sebenarnya.
6: Fun
7: banget lah gitu.
5: Oh, oke. Okay. Bisa tiba-tiba lagu malu-malu boy gitu. Dan malu-malu sih.
4: Untuk musiknya kita bikin lagi sendiri. Garap lagi sendiri.
5: Sumas lah ya kalau pakai lagu itu kayak kurang masuk adegan mana gitu kayak enggak serg gitu ya. Oke, sejauh ini persiapan udah berapa persen berarti teman-teman?
7: Kalau dari kita udah 85%. Wah, sisanya tinggal finishing aja dari anak-anaknya.
5: Oh, tinggal finishing aja. Pemain total ada berapa?
4: 21.
5: 21 pemain. Semua mahasiswa juga itu ya sisinya?
4: Iya, betul.
7: 29 sama 2 sesi ya. Kita kan 2 sesi itu 1 sesi itu ada ganti pemeran gitu.
4: Iya, betul.
7: Untuk peran utamanya.
5: Oh,
7: jadi
5: gitu.
7: Ada 2 sesi yang peran utamanya diganti, peran belakangnya tetap sama gitu.
5: Oh.
7: Jadi sekitar 29 ya.
6: Stay tune aja kayaknya di feeds-nya.
7: Iya.
6: Ada case reveal nanti.
7: Di case reveal.
5: Oh, belum case reveal belum nih.
6: Tunggu aja, tunggu.
5: Amin seminggu kali teman produk. Yeah. Besok kali mungkin besok. Siapa tahu tuh ya. Kali seminggu lagi. Oke, jadi ternyata nanti kan bakal dua sesi juga ya.
7: Iya, benar.
5: Oke, ternyata dan banyak musik yang dibikin sendiri sama teman-teman Lisma juga.
7: Iya.
5: Nah, tapi kalau untuk pemain kan tadi mahasiswa semua, terus kalau untuk tim produksinya ini total berapa orang kalau lu tahu? Banyak banget enggak sih?
4: Aku lupa. Oh. Tapi kalau dari divisinya total 5 divisi. Hmm. Tapi itu enggak include sama Pimpro, terus sutradara, astrada kayak gitu.
5: Oh.
4: Jadi berapa ya?
7: Kayak 15 ada.
6: Terhitung 15, yeah. 17
5: lah. Lumayan lah berarti. Yeah. Ya.
4: Lumayan.
5: Seru lah ya, lumayan seru. Tapi kalau si cerita Lutung Kasurnya sendiri sedikit, jangan spoiler full. Sinopsis yeah. sedikitnya boleh. Lah gitu. Kira-kira gimana nih ceritain soal lutungnya, kenapa,
4: apa okay.
5: gitu.
4: Oke, okay, aku ya yang ceritain. Aku enggak akan spoiler banyak-banyak ya, teman Pro 2. Untuk fullnya nanti nonton aja ya langsung. Jadi Lutung Kasarung. Iya, Lutung Kasarung ini menceritakan tentang dua manusia yang sama-sama dijatuhkan martabatnya sejatuh-jatuhnya. Mm-hmm. Cuman bedanya yang satu ini karena keangkuhannya sendiri, mm-hmm. cuman yang satunya lagi karena keangkuhan orang lain kayak gitu.
5: Oh, oke.
4: Okay. Cuman di sini ada kayak sentuhan-sentuhan romansnya lah kayak gitu.
5: Yeah. Waduh, yang jatuh pegangan tangan gitu. Enggak gitu juga ya, astagfirullahaladzim. Wah, pasti bakalan seru banget ya ini ya. Pro pasti. Udah siap 85% juga, tinggal finishing aja juga teman Pro, tinggal gladi aja kesini langsung gitu.
7: Yes.
5: Ya. Mantap, mantap, mantap. Tapi by the way nih, kalau dari teman-teman sendiri nih, bikin pagelaran ini kan tiap tahun ya. Tapi tiap tahun ceritanya ganti-ganti terus juga berarti. Selalu cerita rakyat enggak kalau teater?
4: Oh, enggak.
6: Enggak, kita ganti-ganti sih, Kak.
5: Oh, tahun dulu apa, ingat enggak?
7: Enggak tahu sih.
6: Kemarin kita tuh naskah sendiri ya, bener. Kita skrip sendiri.
5: Oh, tahun kemarin naskah
6: sendiri. Yeah. Karavista namanya.
5: Oh, yang Karavista tadi itu.
7: Iya, yeah, itu kita bikin original itu tuh.
6: Iya, yeah, original sendiri kita.
5: Oh, jadi ini ya fleksibel ya, kalau mau bikin original udah bikin aja yuk gitu. Kita adaptasi cerita rakyat bisa gitu ya.
4: Betul, dan kita menyesuaikan dengan program kerja utamanya tuh seperti apa.
7: Yeah,
4: karena kalau misalkan yang festival musik kayaknya kurang tepat banget kalau misalkan kita bawain teater, makanya kita pada saat festival musik itu kita bawainnya musikalisasi puisi.
5: Oh, yang Karavista itu.
4: Ya, bukan Karavista, Lovefest.
6: Sebelumnya lagi
5: Lovefest. Nah, Oke. Oh gitu. Mantap nih teman-teman Unpas. Keren Lisma Unpas menyala terus. Ini mau wajib nonton banget teman Prodo, mana di RRI juga lagi deket ya, tengah kota juga, tinggal langsung kesini aja teman Prodo.
4: Betul.
5: Tapi kalau dari tim penggarap nih, apa sih yang pengen disampaikan gitu dari pagelaran ini? Khususnya ini kan pasti tujuan audiensnya salah satunya anak muda ya?
4: Iya, betul.
5: Apa yang pengen disampaikan?
7: Apa ya, pesannya?
5: Pesannya.
4: Dari aku?
7: Kamu aja deh kayaknya, dulu.
4: Dari aku dulu ya. Kalau aku, karena sebenarnya pesan yang pengen disampaikan dari teater ini tuh tentang bagaimana ketulusan itu menemukan jalannya. Karena di era yang sekarang visualisasi itu atau standar kecantikan, standar ketampanan itu udah bukan menjadi suatu yang baru, tapi udah menjadi satu keniscayaan lah ya di era sekarang. Nah, aku tuh pengen penonton tuh nanti, teman-teman Pro 2, ketika selesai menonton garapan ini bisa bukan cuma punya pengalaman menonton aja, tapi juga bisa apa ya, refleksi diri tentang selama ini aku menilai seseorang itu dari mana ya, kayak gitu.
5: Gitu.
4: Itu sih ya. Kalau
6: dalam banget.
7: itu dia udah diwakilin sih.
5: udah diwakilin ya. Iya sih. Cukup jangan banget. Melihat orang dari fisiknya. Untuk Mas Arum kan orang yang ini ya.
7: Yeah.
5: Fisiknya ini kan itu kan. Bener kan? Iya kan itu.
7: Emang lutung.
5: Iya, emang lutung.
6: Emang
5: oh iya ya. Aku kayak takut gitu, tapi emang lutung kan.
7: Iya, lutung sih.
5: Dan jangan sombong juga.
7: Iya,
4: betul.
5: Tapi pengen dapat langsung pesannya, mending langsung nonton aja. Karena ya kamu kalau belum pernah nonton, sekali seumur hidup harus nonton pagelaran drama musikal.
6: Betul.
5: Apalagi yang bikinnya anak-anak. Sepakat. Sepakat udah gitu. Apalagi yang bikinnya teman-teman dari Lisma juga ini. Boleh terakhir mungkin diinfoin lagi nih, Instagramnya di mana, terus tanggal berapa, di mana, dan sesinya juga boleh dikasih tahu jamnya gitu.
6: Oke, untuk teman-teman Pro 2, kita tunggu ya acara kami yaitu pagelaran drama musikal Lutung Kasarung, yaitu di tanggal 16 Mei 2026 di RRI Kota Bandung. Untuk sesinya itu kita mengadakan dua sesi, ada sesi 1 di pagi hari dan sesi 2 itu di siang hari. Ditunggu ya.
5: Oke.
4: Okay. Aku nambahin jamnya. Oke, boleh. Di sesi 1 itu dari jam 9:30, sesi 2-nya dari jam 2. Yes.
5: Oke, okay. Kamu siapin aja waktu kurang lebih 2 jam teman per 2 ya.
7: Yes, betul. Benar.
5: Nonton, siap-siap aja pokoknya ya. Terima kasih banyak teman-teman dari Lisma. Unpas, gokil. Yes,
7: lancar.
5: Sukses acaranya. Amin. Ada jargonnya enggak? Jargonnya apa,
6: Lisma? Ada. Lutung Kasarung.
5: Oh, lutung ya?
7: Sorry. Bukan briefing nih.
5: Emang itu? UAA gitu ya?
6: Iya.
5: Oke, sok, siap. 1, 2, 3.
7: Lutung Kasarung.
6: UAA.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: handphonenya bagus, hidupnya traveling mulu. Kok aku gak gitu sih?
1: Itu dia FOMO, Fear of Missing Out. Kondisi di mana seseorang kerap merasa khawatir atau ketinggalan kabar atau tren yang sedang berlangsung. Mereka menganggap kehidupan orang lain selalu senang dan lebih baik dari mereka. Atasi FOMO dengan batasi penggunaan media sosial, fokuslah pada tujuan dunia nyata, bersyukur atas apa adanya diri kita, dan ingat, media sosial bukan tolak ukur kehidupan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh, macetnya. Astagfirullahaladzim. Jumat di kota Bandung mah gak ada duanya, teman berdua. Gue suka gemes jujur dah. Kalau udah Jumat, Sabtu gue udah gemes banget jujur. Kayak mana gue kan pakai motor tua ya, teman berdua. Beuh. Panas tuh kayaknya. Itu kayak aduh. Hati-hatilah teman berdua buat kamu yang macet-macetan di Bandung ya, karena hari ini macet parah, teman berdua. Sebenarnya nggak selebay itu sih, maksudnya karena emang setiap Jumat pun seperti ini, paster suka jadi, bahkan ke area jalan kecil suka gali aja tuh pada tersendat teman pro 2 ya. Ke arah suka jadi dan Setiabudi juga terpantau macet, terus ke arah Cimbuleuit, Siliwangi, Cipaganti, Dipati Ukur, Ciampelas, ini terpantau padat merayap sampai ke Taman Sari, Jalan Dr. Oten teman pro 2, Rajiman, sampai ke Pasir Kaliki, arah Astana Anyar, sampai ke bawah terus ke Miko Mall Kopo, itu padat merayap tuh. Apa yang lewat Cibaduyut sama banget juga ya. Kalau Muhammad Toha, nah Muhammad Toha sama. Geser lagi ya kita ke Buah Batu. Terusan Buah Batu sampai ke Bojongsoang terpantau padat merayap juga. Lewat Bandung Timur di Samsat Soekarno-Hatta ini teman pro 2 yang ada mall baru itu. Di situ terpantau padat merayap juga kedua arah ya. Apalagi kalau kamu mau ke arah Bandung Timur lewat ke Bundaran Cibru, Cununuk, Cileunyi, wah terpantau macet ya. Pengen lewat alun-alun Ujung Berung sama Surapati macet juga teman pro 2. Jadi beberapa titik di Bandung hari ini macet. Kalau kamu pengen agak gak terlalu kena padat, biasanya nunggu abis maghrib atau jam 7. Tapi kadang memang kalau di weekend kayak gini atau menuju Sabtu Minggu tuh di jam-jam segini tuh udah pasti padat gitu. Karena orang yang lagi liburan, orang yang baru datang juga, dan ya orang yang baru pulang kerja semua bersatu gitu. Oke deh buat kamu teman pro 2, hati-hati di jalan ya. Kalau kamu ada kejadian peristiwa apa yang seru, yang unik, yang bisa diangkat ketika lagi di jalan, pengen kabarin ke pro 2 Bandung boleh banget. Ke WhatsAppnya pro 2 aja di 0812 6020 9696.
1: Pro 2 FM Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.

0: Ampun Mince.
1: Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Dipangkuan.
2: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau enggak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM. Teman

0: Hai, aku Mary Angela. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Orang-orang lagi pada heboh banget teman Pro 2 ya. Akun Instagramnya tiba-tiba followersnya turun. Bahkan Arafi Ahmad aja tuh dari 77 juta sampai jadi kayak 75 jutaan teman Pro 2. Bingung kenapa nih gitu ya. Kalau aku cari tahu sih katanya ngapusin akun-akun yang gak aktif sih. Katanya begitu teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya enaknya ngobrol kali ya kalau ngebahas ini mah bareng sama ini ada Fahrul dari Rave Creative Community yang kerjanya sekarang jadi Google Stadium Ambassador. Kita bahas soal Instagram removing bots. Kita coba tanya dulu ya. Fahrul, selamat sore. Halo.
4: Halo, selamat sore Kak.
3: Waduh, gokil. Halo. Eh, Fahrul, by the way, ngobrol bentar nih soal Instagram nih, enggak apa-apa ya?
4: Boleh, boleh, boleh.
3: Oke, okay, tapi kalau boleh tahu ini kamu sebagai Rave Creative Community dan Google Stadium Ambassador itu apa tuh kalau boleh ceritain dikit?
4: Jadi di sini tuh kan aku sebagai founder Creative Community.

0: yang dimana kita tuh sebenarnya kalau di komunitas sendiri kita lebih intens di bidang digital. Nah, terus juga kalau sebagai Google Student Ambassador, kebetulan aku tuh terpilih juga menjadi salah satu apa namanya tuh ambasadornya Google untuk memberikan edukasi terhadap AI gitu ke depannya.
1: Oh gitu, ih keren banget. Eh kamu domisilinya di Bandung berarti?
0: Iya, domisilinya di Bandung.
1: Wih keren. Eh tapi kamu ngalamin juga gak nih Instagram followers turun nih?
0: Iya, aku ngalamin juga pagi. Tadi pagi sih mulai.
1: Wih, kamu berapa? Sampai berapa turun? Aku sampai banyak loh aku. 20 kali lebih ada aku.
0: Wih, kalau aku sih alhamdulillahnya ya cuman berapa? 200-an deh kayaknya.
1: Oh, kamu
0: udah nggak terlalu banyak juga sih.
1: Turun 200 kamu. Wah itu tapi ini sampai artis ada yang sampai ribuan sampai jutaan loh turun ya. Itu kenapa katanya kalau boleh tahu?
0: Iya apalagi artis luar.
1: Iya artis luar itu yang tadi aku sempat mention juga Raffi Ahmad tuh dari 77 juta sampai ke sekarang tinggal 75 kalau nggak salah 75 juta itu kok gokil 2 juta yang turun. Kenapa sih katanya? Kamu tahu nggak sih Rul?
0: Iya gitu. Ya karena waktu pas pagi itu kan aku coba search juga ya. Ternyata itu tuh ada sebuah fenomenanya tuh. Jadi fenomenanya tuh disebutnya tuh The Great Purge 2026 gitu.
1: The Great?
0: Jadi yang dimana The Great Purge 2026.
1: Oh oke. Terus?
0: Jadi yang dimana itu tuh Meta tuh di Instagram itu lagi pakai AI yang udah di upgrade yang dimana AI itu tuh bisa nge-clear kayak contoh kayak akun bot, akun inaktif, juga akun yang inauthentic behavior gitu atau yang pakai jasa kayak apa ya beli followers atau gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi lagi di clear-clear gitu sama Google gitu. Sama Instagram.
1: Oh, tapi berarti bagus ya. Sampai yang gitu berarti mungkin maksudnya ada yang follow yang random atau kalau enggak yang udah enggak aktif itu dibersih-bersihin sama si Meta ini tuh.
0: Dibersih-bersihin.
1: Tapi kalau menurut kamu ini berita plus atau berita kurang plus?
0: Menurut aku ini berita plus malah.
1: Kenapa tuh?
0: Karena gini, kan aku juga sebagai content creator juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Meskipun baru ngerintis gitu. Nah, yang aku ketahui itu kan ketika kita bikin sebuah video, itu pastinya kita di-share ke followers kita dulu nih.
1: Iya, yeah, benar.
0: Nah, anggapannya kalau misalkan anggap deh kita tuh punya 1000 followers, tapi yeah, ternyata yang realnya itu 50%-nya. Oh. Nah dari 50%-nya juga kan belum tentu semua juga interest sama konten kita ya.
1: Iya benar.
0: Otomatis berarti si Instagram tuh ngerasa bahwasannya algoritma dari konten kita tuh jadi buruk gini karena persentase yang interaksinya tuh dikit.
1: Oh nah,
0: jadi kita tuh kadang gak bisa dapat reach atau jangkauan lebih luas karena si Instagramnya tuh ngerasa bahwasannya konten kita tuh kurang organik lah. Nah tapi dengan di clearnya si akun bot, akun buzzer dan sebagainya itu, akun gak aktif itu, otomatis kan kita mempunyai 100% followers yang real ya.
1: Iya benar.
0: Jadi persentasenya juga otomatis meningkat juga gitu.
1: Oh jadi si algoritmanya jadi lebih sehat ya.
0: Benar.
1: Oh iya. Terus ada lagi apa? Tadi pengen ngomong apa lagi tadi barusan?
0: Iya tadi juga kan jadi untuk si reach akun kita juga jadi lebih luas. Terus juga tentunya ke depannya juga kita punya lingkungan yang ibaratnya mah lebih sehat gitu dibandingkan yang sebelumnya.
1: Setuju banget.
0: Dan tujuan awal sosial media juga kan sebagai berkomunikasi dengan manusia ya, bukan ajang banyak-banyak followers gitu.
1: Iya benar sih. Aduh udah enggak zaman lah sekarang mah ya gitu-gitu mah udahlah. Nikmatin aja followers berapapun kita fun, bener enggak?
0: Betul.
1: Iya, asal orang-orangnya real semua gitu ya, Pak Rul ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi berarti menurut kita sepakat berarti ya kalau itu adalah sebuah terobosan yang oke banget gitu untuk ngehapusin karena biar lebih sehat. Tapi kalau bisa milih, Pak Rul, menurut kamu pengen apa biar Instagram punya fitur yang apa gitu? Kalau aku pribadi tuh pengen kita tuh bisa ngelihat orang yang nge-follow kita atau enggak gitu. Biar kayak kan kalau TikTok kan dia mengikuti balik atau enggak gitu. Soalnya kan kita kadang followan sama orang dia tiba-tiba unfollow gitu-gitu loh. Kalau menurut kamu apa?
0: Aku juga kayaknya setuju deh sama itu. Jadi kayak sepakat. Kadang kan kita juga suka kepo gini.
1: Iya.
0: Kita kan kadang nge-follow. Bener. Siapa sih yang unfollow gitu kan?
1: Bener. Gak tahu gitu. Suka kan suka keselnya kayak, lah nge-unfollow tadinya berteman dengan unfollow. Maksudnya kenapa lu menjadi artis itu kenapa gitu? Gue unfollow balik aja gitu. Maksudnya kayak kenapa sih jadinya gak berteman gitu kan? Itu berarti ya, tapi mungkin perlahan fitur-fiturnya makin canggih lagi juga kali ya di Meta atau Instagram ya. Oke, jadi intinya emang kalau untuk si removing bots-nya tuh Farul ini banget lah ya. Apa namanya tuh, sepakat banget lah ya.
0: Sepakat.
1: Berarti kamu aktif banget juga di Instagram ya?
0: Baru-baru ini aku untuk mencobalah untuk lebih aktif lagi gitu.
1: Ah, seru. Kalau boleh tahu apa nih username Instagram yang boleh di-spill enggak ke teman Pro 2?
0: Boleh. Jadi akun Instagramku itu @farulsgn_ gitu.
1: @farulsgn_
0: SIEN.
1: Oh, SIEN. Oke. Okay. Biasa ngonten apa biasa aja kalau Farul?
0: Kalau sekarang aku niche-nya tuh di edukasi AI.
1: Edukasi AI keren. Ini perlu teman Pro 2 sangat perlu untuk di-follow edukasi AI kayak begini mah. Jangan follow saya enggak ngerti begitu-begitu saya mah. Ini dia nih. Udah ini Farul niche-nya di sana ya. Farul, by the way makasih banyak udah mau ngobrol ya. Tadi udah terjawab juga, ternyata memang lagi nge-remove akun-akun yang enggak aktif, yang kotor, yang sudah jadi bot atau buzzer gitu. Jadi biar lebih sehat juga Instagram kitanya. Farul sehat selalu, lancar selalu dan semoga sukses selalu juga. Terima kasih banyak ya Farul ya sudah mau ngobrol ya.
0: Amin. Ya, thank you juga Kak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Tuh teman Pro 2 udah terjawab. Ternyata yang akun Instagramnya followersnya pada turun drastis. Ya udah, itu jawabannya teman Pro 2. Ya itu adalah karena lagi di remove yang jelek-jeleknya, yang bot-botnya gitu. Tapi kalau kamu sekalian mau nge-remove, remove aja mantan kamu tuh biar makin bersih akun Instagramnya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Produes, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangga Hadiansyah dan tim Produes yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin. Pro 2 FM.

Tatang Astagfirullah. Begitu teman perdua. Teman perdua, semakin ramai aja nih kota Bandungnya. Selain ramai karena Persib tinggal menghitung hari lagi akan bertemu dengan Persija Jakarta, ramai juga weekend nih teman perdua. Tapi ngomong-ngomongin soal Persib nih teman perdua ya, ini Mark lo kan kemarin sempat bercanda katanya soal ajakan away, tapi akhirnya dia klarifikasi kalau dia bilang jangan ada yang away buat Bobotoh yang tercinta katanya. Jangan sampai, tapi memang teman perdua, dalam aturannya pun kalau tim tamu itu gak boleh ada yang datang sebetulnya teman perdua, karena dikhawatirkan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi buat Bobotoh juga ini dihimbau nih, udah dari Persibnya langsung, dari pemainnya langsung juga, terus dari I-League-nya juga atau dari Liga 1-nya juga, untuk tidak hadir supporter tim tamu ke Stadion Sigiri Samarinda, walaupun itu bisa dibilang di stadion netral, karena kan posisinya di situ yang menjadi home-nya itu, yang berlaku sebagai home itu adalah Persija Jakarta. Jadi kita support aja teman perdua dari rumah, kita berdoa. Kan kemarin juga di GBLA ada doa bareng ya, doa bareng biar Persib juara. Sok kamu sebelum main pas sholat zuhur bareng dulu sama warga-warganya, doa bareng juga dulu sok. Info nobar, cari aja info nobar di Bandung. Jangan sampai ke sana teman perdua, hati-hati juga kan kalau di sana ngeri gitu. Mana jauh, terus kalau ada apa-apa kan serem juga. Jadi mending stay aja udah di Bandung, nonton aja bareng-bareng di sini, nobar, kita berdoa bareng dan seru-seruannya bareng di sini ya. Sekali lagi teman perdua, nih himbauan juga buat Bobotoh untuk tidak nonton ke Sigiri Samarinda antara Persib dan juga Persija yang bakal main di hari Minggu nanti. Catat juga jamnya nih, di jam 15.30. Tebak skor ah teman perdua. 3-1 untuk Persib Bandung.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Bu, maaf, jangan parkir di pinggir jalan.
1: Saya cuma sebentar kok. Oh, mobil saya.
2: Parkir sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain dan bisa berakibat kecelakaan lalu lintas.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Cek. Udah mulai. Aduh, asik, guys. Akhirnya kembali di segmen yang saya tunggu-tunggu, Palet Fakta Relate. Tahu nggak nih soal apa, teman berdua? Yang belum tahu nih. Jadi palet ini atau fakta relate tuh biasanya kita ngebahas satu topik, satu hal yang biasanya ini fakta dan orang-orang relate juga. Nah, waktu itu kan udah banyak nih fakta relate kita ya. Soal orang pas lagi di weekend atau orang lagi apa, orang lagi di konser, nonton bola dan lain-lain lah, teman berdua. Kali ini tiba-tiba kepikiran soal nama panggilan. Jadi, kamu nggak sih, teman berdua, kalau kamu sama your bubub atau your pasangan, husband or wifi, itu kan suka punya panggilan. Nah, panggilan nama kesayangan. Fakta relate orang yang pakai panggilan nama kesayangan. Yang paling banyak yang atau sayang. Tapi banyak juga yang bilang nih, antara dua ini tuh kayak kurang enak kalau dipanggil yang itu kayak terlalu yang gitu, kayak terlalu wali gitu menurut gua tuh. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kebanyakan orang tuh memilih kayak sayang. Akhirnya kebanyakan itu sayang. Keluarlah panggilan baru Zeyeng. Gitu. Fakta loh, teman bro, itu walaupun saya nggak ada panggilan sayang, tapi fakta saja. Saya pengen itu bilang itu fakta. Semoga relate juga ya. Yang kedua, fakta relate yang kedua soal nama panggilan. Biasanya kalau yang udah punya pasangan, ketika dia nggak pakai nama panggilan, berarti lagi berantem. Hai, hui. Contoh, kalau biasanya kayak panggil bub, aku kayak gini terus kayak nggak, kalau lagi berantem pakai nama Aisyah. Nah, kalau kayak Rama, kalau gue nama gue sendiri aja, contoh. Rangga, kamu kayak gitu sih? Hei, Rangga Hadiansyah. Nah, jadi pakai nama langsung biasanya gitu. Aduh, lucu ya. Yang punya pasangan, yang gak punya, diem aja, udah gak apa-apa. Kita simak aja. Terakhir nih, teman berdua. Fakta relate soal nama panggilan. Biasanya dibuatnya tuh nggak semua sih, cuman kayak beberapa orang tuh dibuat yang artinya yang mereka doang gitu, punya panggilan-panggilan yang istimewa. Ih, bener, ada orang yang kayak manggilnya tuh pakai nama hewan. Contoh kayak my kukang gitu, my koala. Ih, beneran. Bener, ini dalam konsep hubungan ya. Atau kayak kalau ke sahabat lah, dalam hubungan persahabatan. Contoh, aku punya nama teman namanya Rabani, gue panggilnya Dono. Gitu. Ada ini teman gue, sahabat gue, teman produk, tapi sudah almarhum. Tapi ini respect banget gue, love you banget sama beliau ini. Namanya Dwiki, dia dipanggilnya Botol, teman produk. Dia orangnya lucu banget, tapi lagi almarhum ya, maksudnya kangen kayaknya. Nah, itu jadi kadang ada beberapa nama panggilan yang jauh dari nama aslinya, ataupun yang pacaran juga kayak gitu biasanya, teman produk. Mungkin Rangga dipanggil jadi kayak MBG, my boy girl. Kok my boy girl? Maksudnya my boy figure. Ini ada cowokku dan aku wanitanya, contoh gitu. Tapi apapun teman produk, terserah kalau kamu punya nama panggilan sama pacar kamu, sama sahabat kamu. Yang penting asal jangan dipanggil Polda yang ngerima.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

aku Lyodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Produa. Ini ditutup sama lagu Puspa ya dari Dere. Duh, enak banget lagunya, asik banget. Ini Dere kayak sedikit keluar dari zona Dere-nya. Dan Dere bawain lagu ini waktu pas perform di Sama-sama Tour kayak kece banget cuy, asik banget gitu loh. Walaupun mungkin lagu yang itu belum se-hype lagu-lagunya Dere yang sebelumnya gitu teman Produa, tapi Dere tetaplah Dere, keren banget gitu auranya. By the way, thank you banget ya teman Prodo udah dengerin Rangga Hadiansyah di macetnya hari Jumat Kota Bandung ini. Tetap jaga keselamatan berkendaranya kamu teman Prodo. Jangan kesel-kesel kalau kena macet ya. Mending sering-sering aja kalau kena macet WhatsApp ke Prodo, ngobrol-ngobrol, request juga bisa banget. Apalagi nanti malam bakal ada Bang Randy Aditya nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. And yes teman Prodo, it's time for me to go. Rangga bakal balik lagi nemenin kamu nanti di hari Rabu teman Prodo. Aku akan cuti sejenak. Terima kasih banyak teman Prodo dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, happy weekend.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Could have my Gucci on, Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Jaga malam rekan sama Radio Aditya, kita mulai dengan Info Pro 2. Kita mulai dari dunia hiburan. Teman Pro 2, grup pop asal Irlandia, Westlife akan menggelar konser bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027. Konser yang dipromotori oleh Vola GoPro dan Sound Rhythm itu menjadi bagian dari tur dunia perayaan 25 tahun perjalanan karir Westlife yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Inggris dan juga Eropa. Presiden Direktur dan CEO PT Volago Global Nusantara TBK, Subioto Jingga, mengatakan tingginya antusiasme penggemar di Indonesia menjadi alasan konser digelar dalam format stadium show. Ia mengatakan konser di Jakarta ditargetkan menjadi salah satu pertunjukan terbesar Westlife di Asia Tenggara dengan kapasitas lebih dari 50 ribu penonton.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, tim basket tuan rumah Raja Wali Medan harus menelan pil pahit usai ditaklukkan tamunya Kesatria Bengawan Solo pada laga lanjutan IBL di GOR Universitas Negeri Medan atau Unimed pada hari Rabu malam. Bermain di hadapan pendukung fanatiknya, Raja Wali Medan yang sudah bermain maksimal tak mampu berbuat banyak dan harus mengakui kekalahan dari Kesatria Bengawan Solo dengan skor 97-110. Pada kuarter pertama, Raja Wali Medan yang menurunkan Hester, Murray, Majak, Samuel, dan juga Jordan sebagai starter berusaha mengimbangi permainan lawan dengan menerapkan tembakan-tembakan 3 angka. Pada kuarter penentuan, tim tamu Kesatria Bengawan Solo yang sudah unggul 6 poin mencoba untuk bermain lebih tenang. Sebaliknya, Raja Wali Medan yang tak ingin malu di kandangnya sendiri mencoba bermain lebih taktis dengan tembakan 3 angka. Namun akhirnya di waktu genting tersebut, tim tamu Kesatria Bengawan Solo berhasil memanfaatkan momen dan menutup pertandingan dengan kemenangan 110-97.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Berita terakhir datang dari dunia film. Teman Pro 2, rumah produksi Denny Siregar Production secara resmi merilis trailer anyar untuk film berjudul Tanah Runtuh. Sebuah film kemanusiaan yang akan mengajak penontonnya menyusuri perjalanan tentang kehilangan, harapan, dan ikatan yang tumbuh di tengah situasi yang terasa runtuh. Trailer resmi terbaru Tanah Runtuh yang dirilis akan memperlihatkan fragmen perjalanan emosional para karakternya melalui situasi yang tegang sekaligus hangat. Mulai dari suasana pengungsian, perjalanan di tengah konflik, hingga momen-momen kecil yang membangun kedekatan di antara mereka. Trailer ini memperlihatkan bagaimana harapan tetap bisa tumbuh bahkan dalam keadaan yang paling rapuh.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat bro 2 Randy Aditya di Jaga Malam siap buat nemenin persiapan weekendnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Get ready teman Pro 2, di jam 7 ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin music live chat. Dan nanti di jam 8 kita akan ngobrol-ngobrol juga barengan sama narasumber kita. Dan seperti biasa di jam 9 kamu bisa cerita-cerita sekaligus juga request lagu favoritnya kamu teman Pro 2. Kalau mau save dulu nomornya Pro 2 buat nanti boleh banget 0812-6020-9696. So let's go teman Pro 2, kita mulai dengan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
1: Radio Republik

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Oke. Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu, 7 total.
0: Okay.
1: Ya. Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Okay.
1: Setelah itu ya memang kelima sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih nih, seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya? See You Again itu yang berpisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih. Bisa. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak-agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok, ya udahlah kita udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah. Tapi mungkin
1: tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau untuk bisnis sih ya udahlah ya. Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih, kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu kita.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya, okay, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel, nggak nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya, berarti di lagu ini sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini, atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet gantung, tak dudur gitu. Jadi memang, woy joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama, itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan, kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga.
1: Ada, itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang.
1: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte, lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Bener-bener. Berarti kalau gitu secara apa ya, secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya, kalau bikin lagu tuh bikin musik
1: ya, karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya, Bang.
1: Yeah,
0: bener. Yeah. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Okay. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa-apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Okay. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Melvin. Alright, dari Bang Melvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Melvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Melvin Wirta Tamrin dan di TikTok Melvin sama huruf
0: Melvin saya. Semua ya. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Melvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Melvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Melvin.
0: YouTube ya, Melvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Melvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau
1: gitu? Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sedap.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang galau sedih? No. Galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Melvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini. Jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke. Terima kasih Bang Melvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Editama pamit dan
1: Melvin ikut pamit juga.
0: Oke. Kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 Randy Aditya balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam setelah tadi kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat. Malam yang indah di kota Bandung, cuaca mendukung, tidak mendung, dan semoga kamu apa ya yang akhirnya ung lagi. Semoga kamu bisa bergabung, yoi, bergabung ke tongkrongan kamu, bergabung ke mungkin keluarga kamu yang sama-sama libur dan pengen jalan-jalan juga, refreshing di kota Bandung. Randy ucapin selamat datang di kota Bandung dan have fun, enjoy di kota Bandung ya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan untuk semua orang yang sedang menikmati juga kota Bandung. Asik. Sambil kamu weekendan, liburan, Randy nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. So let's go teman Pro 2, kita mulai jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Jaga malam memberikan semarangan dia di Tia Mas Enon dan teman-teman Pro2. Yang pengen request-request, yang pengen cerita-cerita boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-6996 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro2bdg. Udah ada beberapa yang nge-WhatsApp nih di Jaga Malam kali ini teman Pro2. Ada siapa dulu ya? Ada 0881-1521 sekian. Malam Kak, boleh request remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya katanya. Thank you Kak Zulia. Nanti aku coba cari dulu di playlist ya, Angie Carvalho yang remuknya. Ada Bang Fahri juga nih. Wah, Bang Fahri mah seperti biasa, gercep banget. Dari tadi jam 7 udah ngirimin voice note teman Pro2. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat berkah. Bang Randi Aditya bestiku, sama Fahri di Cihampelas, di Jaga Malam, EKE jangan galau malam-malam. Gua tadi sore ngeceng-ngeceng dua cewek cantik dari SMA 22 sambil foto bareng di studio di Ardan Jalan Cipaganti nomor 159. Dan weekend besok di hari Sabtu adalah olahraga ke Saparua. Terus ngeceng-ngeceng pelatih Zumba yang cantik sambil foto bareng. Dan mau request lagunya The Weeknd yang mana saja. Salam-salamnya buat Bang Randi Aditya, Bang Rangga Hadiansyah, Bang Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, terus AA Ian Ripci Gilin, GG Maula, Tubagus Akmal, Mike Marshall. Terima kasih.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio.

Motif batik Sido Asi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asi, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asi dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

Jaga pola, memberikan semarang di Aditya Mansi nemenin kamu teman berdua. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-602-09696. Kita ketemuan dulu sama Nisrina. Katanya pengen diputerin lagu Ernie Zakri sama Ade Govinda yang masing-masing. Okay, kita masukin ke playlist Nisrina ya. Abis ini aku play ya. Ada Hani juga. Kalau Hani kata pengen request lagunya Keljo, Gelora Asmara. Salam aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin. Happy weekend. Yoi. Weekend. Sebuah hal yang ditunggu-tunggu sama orang. Apalagi long weekend. Banyak terjadi di bulan ini ya. Minggu depan kalau gak salah tanggal merah. Itu apa namanya? Hari Kamis tuh tanggal merah. Terus mungkin Jumat hari kejepit. Satu minggu libur. Jadi mungkin minggu depan Bandung agak padat ya, karena itu tanggal merah dan hari kejepit teman Pro 2. Ada siapa lagi nih di WhatsApp? Ada Franda. Franda katanya pengen request lagunya 5 Seconds of Summer yang Young Blood. Okay, on list juga ya. Siap teman Pro 2, nanti udah punya beberapa playlist yang siap putar-diputar. Buat kamu yang pengen request sekalian cerita-cerita juga, weekendnya kamu kemana, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-602-09696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angga2bdg.

0: udah belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum?
1: Udah
0: scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati. Stay tune on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 FM. Teman-teman.

0: Nama saya Elizabeth Salta. Di film Teman Tegar Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nusantara. Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini?
3: Mungkin inilah rasanya.
1: Atau yang kayak gini?
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96.

Jaga malam berikan semuanya di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2 sebelum euforia Persib dan Persija ini semakin menjadi karena minggu akan main tanggal 10. Ada salah satu wakil Bandung juga di cabang olahraga lain yaitu Satria Muda Pertamina Bandung yang bukan tadi malam ya, sekarang udah malam. Tadi jam 6:30 malam itu main di Jakarta di Gor Ciracas teman Pro 2 melawan Hang Tuah Jakarta. Tapi sayang sekali secara hasil Satria Muda Pertamina Bandung ini harus kalah dengan skor akhir yang mungkin tipis ya. Selisih 9 poin teman Pro 2. Ini pertandingannya juga berjalan cukup ketat dari awal nih. Hang Tuahnya sempat unggul 17-15. Terus juga Satria Mudanya sempat bangkit juga balikin keadaan dengan skor 3-4-2-9. Terus momentum semua berubah di kuarter ketiga nih. Mungkin karena dukungan juga dari supporternya Hang Tuah ya. Karena main di kandang nih Hang Tuah. Mereka berhasil comeback dan unggul dengan skor 51-47. Lewat permainan kolektif dan juga defense yang rapat. Dan di kuarter terakhir, Hang Tuah tampil makin tenang, makin disiplin juga. Dan mereka sempat memperlebar jarak poin menjadi 70-60. Dan pada akhirnya berhasil meredam usaha comeback dari Satria Muda sampai dengan akhir laga.

Skor akhir 76-22 untuk kemenangan Hang Tuah, selisih 8 poin teman Pro 2, dan dengan keunggulan Hang Tuah secara standings atau klasemen, Satria Muda Pertamina Bandung masih ada di posisi kedua, sementara lawannya Hang Tuah ini berada di posisi ketujuh IBL 2026. Walaupun mungkin secara posisi Satria Muda udah lolos ya ke playoff, tapi masih ada beberapa pertandingan. Satu lagi sih sebenarnya hari Minggu itu melawan, Minggu itu lawan apa ya? Lupa. Satria Muda. Satu pertandingan lagi nih sebelum playoff teman Pro 2. Oh, Pelita Jaya. Benar, Pelita Jaya. Oke. Okay. 10 Mei 2026 SM akan menghadapi Pelita Jaya Basketball Jakarta di hari Minggu jam 7 di markasnya Pelita Jaya. Walaupun ya dua-duanya juga udah ini sih udah pasti lolos ke playoff. Ini lebih ke memperebutkan posisi pertama dan menentukan siapa lawan siapa nanti di playoff teman Pro 2. Ya we'll see. Di hari Minggu pertandingan akan seperti apa? Akan ada dua derby ini berarti Bandung Jakarta ya di hari Minggu nanti, ada Persib lawan Persija dan juga Pelita Jaya lawan Satria Muda.

benar-benar ini benar-benar sengit banget sih. Derby Bandung Jakarta hari Minggu bakalan ada dua cabur sekaligus, basket dan juga sepak bola teman Pro 2, dan dua-duanya ada di posisi atas nih. Persib sekarang ada di posisi pertama, Satria Muda ada di posisi kedua. Tapi kalau menang di pertandingan nanti hari Minggu, ada kemungkinan akan ada di posisi pertama. We'll see. Semoga keunggulan akan menuju ke tim Satria Muda Pertamina Bandung dan juga Persib Bandung. Amin.

0: Bahaya gak sih keretekin tangan? Retak pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita keretak, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne, you're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
2: Pro2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama orang di Aditya Mansi nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi nanti bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada siapa lagi nih? Ada Lara. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Mau izin request lagu boleh nggak Kak? Boleh dong Lara. Pengen dengerin lagu apa? Coba kasih tau Randy di WhatsApp ya Lara ya. Ada Franda juga hadir malam ini, pengen request lagunya Jazz Bersamamu. Spesial buat someone yang jauh di sana, berharap kita di tempat yang sama tapi harus berjauhan. Waduh, LDR sepertinya. Sabar ya yang LDR. Walaupun secara statistik LDR itu tidak berhasil, tapi mungkin kamu akan menjadi bagian besar yang juga tidak berhasil. Enggak, kamu bisa menjadi bagian kecil yang berhasil, ya kan? Karena banyak juga teman Randy yang zaman kuliah dulu, teman Randy kuliahnya di Bandung, terus pacarnya kuliah di Jakarta, ada yang di Bogor, terus ada yang kuliah di Surabaya juga. Tapi setelah lulus tuh ada yang dituju gitu. Nanti ketika kita bareng-bareng lulus, dia bakal nikah, atau seenggaknya setelah lulus nanti bakal satu kota lagi, entah itu di Bandung ataupun di kota yang satunya lagi gitu. As long as ada tujuannya sih, ada kayak semacam tenggat waktunya gitu loh. Kalau dari yang Radi lihat, biasanya yang berhasil kayak gitu. Kecuali kalau emang LDR-nya tidak ada tujuan, tidak ada tenggat waktu gitu ya, sampai kapan tuh kita LDR, biasanya nggak works. Nggak tahu juga sih, Randy belum pernah LDR, tapi sepenglihatan Randy sih biasanya kayak gitu yang works. Ada Dava juga hadir. Kalau Dava katanya pengen request iCloud Story. Dia, salam aja buat semua teman Pro 2 yang weekendan di Bandung. Selamat bermacet Ria. Uy, yakin banget bakal macet nih. Tapi bakal sih. Gak tahu juga sih ya. Kalau lihat tren minggu lalu sih lumayan padet. Terus karena banyak event juga di Bandung, ya kan. Terus ini mungkin dipengaruhi juga sama cuaca kali ya. Karena itu udah bete banget kalau misalkan Bandungnya macet plus hujan. Waduh, teripu tuh. Kasian juga yang di daerah Dago atas, ya, yang daerah Lembang, daerah Ciwidey gitu, udah macet-macetan. Terus yang pakai motor juga hujan-hujanan gitu. Asa hariwang ninggalin nanti. Semoga cuaca mendukung buat minggu ini kamu weekendan teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mungkin lagi nyantai-nyantai atau mungkin lagi di jalan, pengen dengerin lagu favoritnya kamu, pengen sekalian cerita-cerita juga, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2bdg. Masih dijaga malam barengan sama Randy Aditya. Ya.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapapun pasti sudah mengenal yang namanya blangkon. Blangkon adalah tutup kepala yang digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Blangkon sebenarnya bentuk praktis dari iket yang merupakan tutup kepala yang dibuat dari kain batik. Tidak ada catatan sejarah yang dapat menjelaskan asal mula pria Jawa memakai ikat kepala atau penutup kepala ini. Ada sejumlah teori yang menyatakan bahwa pemakaian blangkon merupakan pengaruh dari budaya Hindu dan Islam yang diserap oleh orang Jawa. Menurut para ahli, orang Islam yang masuk ke Jawa terdiri dari dua etnis, yaitu keturunan Cina dari daratan Tiongkok dan para pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat ini keturunan Arab. Mereka selalu mengenakan sorban, yaitu kain panjang dan lebar yang diikatkan di kepala mereka. Sorban inilah yang menginspirasi orang Jawa untuk memakai ikat kepala seperti halnya orang keturunan Arab. Pada zaman dulu, blangkon memang hanya dapat dibuat oleh para seniman ahli dengan pakem atau aturan yang baku. Semakin memenuhi pakem yang ditetapkan, maka blangkon tersebut akan semakin tinggi nilainya. Seorang ahli kebudayaan bernama Becker pernah meneliti tata cara pembuatan blangkon ini. Ternyata pembuatan blangkon memerlukan satu keahlian yang disebut virtuoso skill. Penilaian mengenai keindahan blangkon, selain dari pemenuhan terhadap pakem, juga tergantung sejauh mana seseorang mengenal akan standar cita rasa serta ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi standar sosial. Pakem yang berlaku untuk blangkon ternyata bukan hanya harus dipatuhi oleh pembuatnya, tetapi juga oleh para penggunanya.
1: Mau tahu? Simak terus Pro 296 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM.

Semua Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat kamu yang udah request-request. Thank you juga buat kamu yang udah cerita-cerita. Tadi ada beberapa ya, ada Lara, ada Nisrina juga. Terus juga ada Tian. Ada Bang Fahri juga. Thank you pokoknya sama Pro 2 buat kamu yang udah dengerin ya. Abis ini bakalan ada Jazz More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio. Sampai nanti jam 12 malam buat temenin persiapan istirahatnya kamu. Atau mungkin on the way pulangnya kamu. Sampai nanti jam 12 ya. Radinya pamit teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sesar Lembang. Patahan aktif yang membentang dari Bandung Barat hingga Timur Lembang. Terlihat diam, namun menyimpan potensi gempa yang besar. Bencana tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap menghadapinya. Kenali risiko di sekitarmu. Pastikan rumah aman dan tahan gempa. Siapkan tas siaga berisi air, makanan darurat, P3K, senter, dan dokumen penting. Latih keluarga untuk tahu cara evakuasi yang benar. Ketika bumi bergerak, jangan panik. Lindungi kepala, berlindung di tempat aman, dan segera evakuasi setelah gempa berhenti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini. Radio Republik.

Semua Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi sahabat kreatif, sahabat teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat datang di Spada barengan sama Lala hari ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Seperti biasa dari jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan dulu musik-musik ya teman Pro 2. Dan lalu setelah itu dari jam 7 sampai jam 12 kita akan mendengarkan informasi menarik dan kamu juga bisa request lagu di Pro 2 Hitlist nantinya. So sekarang gak usah lama-lama, kita langsung dengerin dulu aja lagu-lagu religi dan juga kajian subuh teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 96.7 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga. Sehingga semua orang mengetahuinya, apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun. Hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya, masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Dan tentunya lupa terhadap Allah
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: FM.

0: Intermezzo.
1: Cangkacang panjang anu panjang ucing.
0: Alan,
2: kenapa kaca spion ada dua?
0: Karena kalau tiga, yang ketiga pasti juring.
2: Ya, kamu bukan muhrim.
0: Oh gitu.
2: Ya, jangan berdua-dua.
0: Oh ya ya ya ya ya.
3: Karena kalau tiga, yang ketiga itu sakit hati.
0: Cemburu itu cemburu.
2: Itu orang ketiga beda.
0: Apa tuh Alan?
2: Jadi jawabannya adalah, kenapa kaca spion ada dua? Kalau satu kesepian.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat datang di Info Pro 2, teman Pro 2 di Spada ditemenin sama Lala tentunya hari ini sampai jam 12 siang nanti.
0: Info Pro 2.
2: Untuk informasi pertama, menjelang Piala Dunia FIFA bulan depan, aktor yang dinominasikan Oscar Timothy Chalamet bekerja sama dengan Adidas, Bad Bunny, dan kelompok pesepak bola papan atas untuk bermain film pendek berjudul Backyard Legends. Timothy Chalamet mengabarkan lewat unggahan media sosialnya bahwa film pendek itu menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang penggemar berat sepak bola, dilansir dari The Wrap, Kamis. Para olahraga yang terlibat dalam pembuatan film Backyard Legends termasuk Lionel Messi, Trinity Rodman, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, hingga David Beckham, dan masih banyak lagi.
0: Info Pro 2.
2: Informasi kedua teman Pro 2 ada dari penyanyi ternama Shakira yang menggunakan aksesoris kepala karya desainer aksesoris Rinaldi Ayunardi dalam video klip atau music video MV lagu baru Coka Coka, hasil kolaborasinya dengan penyanyi Anita. Aku bahagia dan bangga mendapatkan permintaan kembali dari Shakira untuk ketiga kalinya memakai karyaku, kata Rinaldi pada Kamis. Desainer kelahiran Medan itu menuturkan bahwa dia sekitar 1,5 bulan lalu menerima permintaan dari pihak Shakira untuk membuatkan tiara. Namun permintaan tersebut tidak disertai dengan penjelasan mendetail mengenai detail hiasan kepala yang diinginkan oleh sang musisi.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, agensi Adore yang akhirnya membuka suara soal rumor kembalinya Minchi ke grup New Jeans. Rumor ini ramai dibahas fans setelah akun Instagram resmi New Jeans menggugah beberapa foto kue yang dibuat langsung oleh Minchi untuk penggemar yang datang ke kafe ulang tahunnya. Lansir dari Sumpah pada Kamis, unggahan tersebut langsung memicu spekulasi kalau Minchi bakal segera kembali beraktivitas bersama grup. Namun dengan rumor yang berkedar, Adore mengatakan kalau saat ini pihak agensi masih melanjutkan diskusi internal terkait aktivitas Minchi ke depannya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kok kamu goyang-goyang sih?
1: Coba nih, dengerin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bukan, kamu juga goyang-goyang.
2: Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang.
3: Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun disertai ketukan yang teratur juga akan memiliki pengaruh yang sama.
4: Tarik ses! Semongkol!

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
0: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Nasi uduk, bubur,
2: gorengan,
1: kupat tahu.
3: Kupat tahu.
0: Apa sih 3 hal yang bikin kamu good mood?
1: Hah? 3 hal yang bikin good mood?
2: Komedi,
4: kopi,
1: good movie,
2: gajian,
1: cinta.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.